0: B&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
1: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
0: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
0: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini, dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
6: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
7: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
8: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
9: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
8: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
2: Laporan khusus.
3: Garda terdepan dalam menjamin
4: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
3: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
4: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
3: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
4: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
5: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
4: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
1: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
6: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya.

0: jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya, soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
1: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen, serta Pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
4: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
5: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
6: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
7: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
6: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
8: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
6: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 9:33 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama program Satu RRI Serui. Ya, pendengar, kami hadirkan tiga informasi ringan ya, berturut-turut ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Penyebab kesemutan dan cara mengatasinya. Pendengar, kesemutan atau parestesia adalah sensasi bal atau tertusuk akibat gangguan pada saraf atau sirkulasi darah. Kondisi ini umumnya bersifat sementara akibat posisi tubuh yang menekan saraf. Namun bisa juga menjadi indikasi penyakit kronis seperti diabetes, saraf terjepit, atau kekurangan vitamin. Ya, pendengar, penyebab umum dari kesemutan adalah posisi tubuh. Duduk bersila atau tidur dengan posisi menekan anggota tubuh terlalu lama sehingga sirkulasi darah dan saraf terhambat. Penyebab yang berikut adalah kekurangan nutrisi. Pendengar, kekurangan asupan vitamin B1, B6, B12 atau asam folat yang penting untuk kesehatan saraf. Penyebab yang berikut adalah saraf terjepit atau kompresi saraf. Tekanan pada saraf tulang belakang atau carpal tunnel syndrome pada pergelangan tangan. Ya, penyebab yang berikut adalah penyakit tertentu. Diabetes atau neuropati diabetik, gangguan autoimun, stroke atau masalah ginjal. Dan penyebab yang berikut adalah efek samping obat atau zat. Konsumsi alkohol berlebih atau efek samping obat-obatan medis tertentu. Ya, penanganan mandiri untuk kesemutan antara lain, yang pertama, ubah posisi. Segera berdiri, regangkan tubuh atau lepaskan tekanan dari area kesemutan. Yang berikut adalah pijat lembut. Pijat area yang kebas untuk mengembalikan kelancaran aliran darah. Gunakan air hangat pada bagian yang terasa kaku untuk merelaksasi otot. Hindari ikat pinggang, celana atau jam tangan yang terlalu ketat agar peredaran darah tidak tersumbat. Ya, untuk penanganan jangka panjang, konsumsi vitamin. Pastikan kebutuhan vitamin neurotropik, khususnya vitamin B, terpenuhi melalui makanan atau suplemen. Yang berikut adalah rutin berolahraga dan konsumsi makanan bergizi untuk melancarkan sirkulasi darah. Segera konsultasikan dengan dokter spesialis saraf jika kesemutan tidak kunjung hilang, semakin parah atau disertai gejala seperti lemas, nyeri hebat, dan pusing. Kesemutan yang menetap dapat menjadi penanda kondisi medis serius.

Ya, pendengar, kami hadirkan kembali satu info ringan ya, berupa tips ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, informasi ini khusus ya bagi Anda para wanita. Tips ampuh meredakan nyeri haid agar tetap nyaman beraktivitas. Ya, pendengar, nyeri haid atau dismenor merupakan keluhan yang sering dialami perempuan saat menstruasi. Kondisi ini biasanya ditandai dengan rasa kram pada perut bagian bawah yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Melansir WHO, salah satu cara sederhana untuk meredakan nyeri haid adalah dengan memberikan kompres hangat pada area perut. Suhu hangat membantu melemaskan otot rahim yang berkontraksi sehingga rasa sakit dapat berkurang. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, yoga, atau peregangan juga dapat membantu mengurangi kram menstruasi. Olahraga mendorong pelepasan hormon endorfin yang berperan sebagai pereda nyeri alami dalam tubuh. Ya, pendengar, memperhatikan pola makan selama menstruasi juga penting untuk mendukung kenyamanan tubuh. Konsumsi makanan bergizi seimbang, buah-buahan, sayuran, dan cukup air putih dapat membantu menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Sebaliknya, makanan tinggi garam, gula, dan kafein sebaiknya dibatasi saat haid. Jenis makanan tersebut dapat memicu retensi cairan dan memperparah rasa tidak nyaman yang dirasakan sebagian perempuan. Istirahat yang cukup turut berperan dalam membantu tubuh mengatasi nyeri haid. Tidur berkualitas dapat mendukung proses pemulihan dan membantu mengurangi tingkat stres yang sering memperburuk keluhan menstruasi. Berikan teknik relaksasi seperti meditasi, latihan pernapasan, atau mendengarkan musik yang menenangkan juga dapat menjadi pilihan. Cara ini membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks sehingga persepsi terhadap rasa nyeri dapat berkurang. Apabila nyeri haid terasa sangat berat, berlangsung berkepanjangan atau disertai gejala mengkhawatirkan, segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan tidak ada kondisi medis tertentu yang menjadi penyebab keluhan tersebut. Ya, pendengar, itulah informasi kedua ya tentang tips ampuh meredakan nyeri haid agar tetap nyaman beraktivitas.

Ya, pendengar, dan berikut kami hadirkan kembali ya info ringan berupa tips. Ya, bagi Anda ya para hijabers, kami hadirkan tips merawat hijab agar tetap awet. Pendengar, jilbab atau hijab adalah kain penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan muslim untuk menutupi rambut, leher, dan sebagian dada sesuai dengan ajaran Islam. Selain sebagai bagian dari ibadah, jilbab juga menjadi simbol kesopanan, menjaga aurat, serta dapat menunjang penampilan dengan berbagai model dan warna yang menarik. Gampang-gampang susah merawat jilbab agar tetap awet. Pasalnya, jilbab digunakan hampir setiap hari hingga rentan kusut, pudar, atau rusak jika tidak dirawat dengan benar. Hijab yang dirawat dengan baik akan tetap nyaman digunakan. Warnanya tidak cepat pudar dan bentuknya tetap rapi. Ya, pendengar, berikut beberapa tips merawat hijab agar tetap awet. Tips yang pertama adalah cuci dengan lembut menggunakan deterjen yang ringan agar serat kain tidak mudah rusak. Kemudian, pisahkan hijab berdasarkan warna saat mencuci untuk mencegah warna luntur. Hindari memeras terlalu kuat karena dapat membuat kain melar atau kusut. Jemur di tempat teduh dan hindari paparan sinar matahari langsung agar warna hijab tetap terjaga. Setrika dengan suhu yang sesuai dengan jenis bahan hijab untuk menghindari kerusakan kain. Dan simpan hijab dalam keadaan bersih dan kering agar terhindar dari jamur dan bau tidak sedap. Gunakan peniti atau jarum hijab dengan hati-hati agar kain tidak mudah sobek atau berlubang. Ya, pendengar, dengan perawatan yang tepat, hijab kesayangan Anda dapat tetap terlihat cantik, rapi, dan tahan lama. Merapikan hijab pada tempatnya merupakan hal penting yang seringkali diabaikan. Selain membuat lemari terlihat lebih rapi, kebiasaan ini juga membantu menjaga bentuk hijab agar tidak kusut, mudah ditemukan saat dibutuhkan, serta memperpanjang usia pakainya. Dengan menyimpan hijab dalam keadaan bersih dan tertata, kualitas kain dan warna hijab dapat tetap terjaga lebih lama. Ya, pendengar, itulah 3 informasi ringan ya berupa tips yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Pro Satu Serui kembali menghadirkan program acara Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026. Ya, pendengar, Anda dapat berpartisipasi melalui line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda dapat menyampaikan saran kritik Anda, atau mungkin ya, ada hal-hal yang terjadi di sekitar Anda yang perlu untuk disampaikan dan diselesaikan bersama ya. Ya, boleh saja, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, program Satu RRI Serui dalam acara Halo RRI siap menampung kritik, saran Anda, aspirasi Anda, dan akan kami lanjutkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti, tentu saja demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen tercinta kita yang lebih baik ke depan.

Oke, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga WhatsApp, kami hadirkan ya jawaban dari aduan dari Bapak Mambau ya. Ya, pada program acara Halo RRI sebelumnya, ada aduan dari Bapak Mambau di Lapes terkait badan jalan yang rusak di tikungan Limber, sangat berbahaya bagi pengendara dan mohon perhatian Dinas Teknis PU. Ya, dan kami sudah mempunyai jawaban dari Kepala Dinas PU PRKP, Bapak Jumirto Dwi Bongga STMH.

0: Selamat pagi, Bapak.
1: Ini yang melihat itu jalan segitiga menuju alun-alun ke darat, putaran turun dari Jalan Jenderal Sudirman. Itu jalan semen yang di putaran segitiga tuh. Ya, Limber, itu jalan semen itu. Itu kalau waktu siang hari, matahari panas, mereka ada motor lewat itu bisa jatuh di situ. Atau hujan, rintik hujan, bisa jatuh karena itu semen. Jadi motor lewat bisa jatuh. Jadi mungkin dari dinas tata kota dan dari PU mungkin bisa lihat merubah jalan itu jadi jalan aspal. Karena itu jalan berbahaya. Jalan yang bunuh diri. Jalan itu jalan bunuh diri. Karena motor lewat bisa jatuh-jatuh. Terima kasih. Selamat pagi.
2: Terima kasih kepada Bapak Mambau atas perhatian dan kepeduliannya terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen terkait ruas jalan pada tikungan Limbers yang berada di antara Jalan Dr. Wahidin dan Jalan Jenderal Sudirman Serui. Kami memahami bahwa kondisi jalan tersebut memang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan. Pemerintah daerah menyadari bahwa terdapat beberapa titik kerusakan jalan di dalam kota Serui yang membutuhkan perbaikan secara bertahap. Oleh karena itu, kondisi tersebut telah menjadi perhatian kami dan akan menjadi bagian dari prioritas dalam program pemeliharaan jalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini sektor infrastruktur juga merasakan dampak yang cukup besar akibat kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Kami berharap kondisi fiskal daerah ke depan semakin membaik sehingga penanganan beberapa kebutuhan infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih optimal. Untuk itu, kami mohon dukungan dan pengertian seluruh masyarakat agar proses penanganan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mambau dan seluruh masyarakat yang terus peduli memantau serta mengawasi jalannya program pembangunan pemerintah secara bijak dan konstruktif. Masukan dari masyarakat merupakan energi dan motivasi bagi kami untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih.

Oke, ya, pendengar, demikian ya jawaban dari Kepala Dinas PUPRKP Bapak Jumirto Dwi Bongga STMH untuk pertanyaan dari Bapak Mambau di Lapes terkait badan jalan yang rusak di tikungan Limbers yang sangat berbahaya bagi pengendara. Sudah dijawab ya oleh Bapak Kepala Dinas PUPRKP.

0: Halo RRI Pro 1, Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, halo RRI, dengan okay. Pak Sitorus di bawah kaki gunung Kejoni alias Otis. Piala Dunia sudah dimulai, masyarakat mulai mengalihkan perhatian di depan layar kaca maupun nonton bareng. Namun ada satu hal yang perlu untuk kita sama-sama waspadai, yaitu pemadaman lampu. Maka kami mohon kepada PLN agar pesta Piala Dunia berlangsung, jangan ada pemadaman lampu di dalam kota Serui maupun jalur Angkai Sera dan jalur Kosiwo. Karena mengingat sering terjadi pemadaman lampu tiba-tiba, oleh sebab itu petugas harus waspada dan cepat untuk penanganannya oleh petugas PLN. Kita hidup di zona harus tebal telinga, karena satu mata yang melihat seribu bibir yang berbicara. Selamat siang, Pak Otis Rangkutu dulu.
2: Iya, kami dari PLN WLP Serui menanggapi terkait antusiasme masyarakat dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Kami dari PLN Serui juga mendukung hal tersebut dan selalu berupaya menjaga keandalan kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami upayakan untuk memilah jadwal pemeliharaan rutin di luar jadwal Piala Dunia, terutama pada jadwal tim yang sering diidolakan sebagian besar masyarakat Serui. Kecuali terdapat potensi gangguan nih di sisi jaringan yang sifatnya tidak terencana, mendesak atau darurat seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Contohnya pohon tumbang mengenai jaringan dan kondisi emergensi lainnya yang tidak kami harapkan juga tentunya. Kami juga memohon dukungan dan perhatian masyarakat dalam memeriahkan Piala Dunia 2026 ini, yaitu untuk tidak mengibarkan bendera atau atribut Piala Dunia mendekati jaringan listrik tegangan 20 kV. Karena ini juga nantinya berpotensi mengakibatkan padam meluas ataupun kecelakaan apabila atribut atau bendera tersebut bersentuhan langsung dengan jaringan PLN. Apabila masyarakat menemukan potensi kejadian seperti itu, segera dapat melaporkan langsung ke kami, bisa juga via call center 123 atau via PLN Mobile. Terima kasih.

Ya, baik pendengar setiap program Masato RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Masih di program acara Halo RRI, edisi Senin 22 Juni 2026. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda via telepon di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda dapat menyampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen tercinta. Ya, dalam program Halo RRI, RRI Serui akan menampung aspirasi Anda dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab setiap pertanyaan juga aspirasi yang Anda sampaikan.

Baik, pendengar, pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Masih di program acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Senin 22 Juni 2026. Ya, Anda dapat menyampaikan kritik, saran juga yang bersifat membangun tentunya ya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen tercinta. Dan Halo RRI akan menampung aspirasi Anda dan kami salurkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

0: Halo, selamat siang. Halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Ya, selamat siang dengan Bapak Kansai di Turu.
0: Iya, siap. Bapak Kansai di Turu. Silakan Bapak Kansai.
1: Ini saya mau sampaikan tentang situasi di hari Sabtu pagi di jalur Kampung Harapan. Saya begitu lewat jam 6 lewat, ada seorang laki-laki yang berbaju jaket hitam di depan saya, dan dia ada di jalur Majun Barangkia, punya rumah menuju ke pertigaan arah ke Penyel, ya, dekat Penyel. Sebelahnya Bapak Kante itu lewat berapa 1 meter. Dengan langsung motor itu menuju pinggiran parit, dan motor begitu jatuh, laki-laki langsung menuju dalam parit, langsung turun dalam parit. Oh, berarti orang tadi itu dia kelihatan mabuk, tapi dia mengendalikan diri tidak bisa. Jadi saya bilang, wah, ini berarti jalan ini agak besar, lurus, tapi dia mau belok dalam parit, berarti ya mungkin ada sesuatu dalam parit. Kalau itu paling itu nanti dia pulang, dia rasa dia punya leher itu bisa mati itu, karena langsung terjun kepala ke dalam parit. Nah, jadi itu bagi yang peminum-peminum, supaya jangan bunuh diri sebelum
0: waktu
1: itu tiba, ya.
0: Iya, siap.
1: Nah, terus yang kedua, ini mengenai konferensi yang rame dengan dong punya kompon-kompon ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga punya, saya ini juga kan satu dari Brasil.
0: Oh, Brasil, ya, oke. Okay.
1: Tapi saya mengarahkan masa kita supaya jangan terlalu berlebihan.
0: Iya. Yeah.
1: Karena ada baik, tapi juga ada buruk.
0: Iya, yeah, benar.
1: Nah, jadi kita boleh ikut meramaikan, tapi ada batas-batas.
0: Iya. Yeah.
1: Sehingga kita harus menjaga diri kita dengan baik.
0: Iya, yeah, benar.
1: Kalau sampai terjadi ada bahaya apa, siapa yang tanggung jawab?
0: Iya, yeah, benar.
1: Nah, itu kan terjadi kemarin, dan dia kan berhasil menang, terus ada korban.
0: Iya.
1: Gara-gara bendera diikat di leher.
0: Leher.
1: Ternyata masuk dalam trali dan selesai.
0: Iya, benar sekali.
1: Nah, itu saya usul seperti itu, sehingga semua pesias yang ada di Kota Serui terlibat dalam kegiatan piala dunia, tapi harus hati-hati dalam,
0: iya,
1: bergerak. Nah, waktu saya kembali.
0: Iya, siap. Terima kasih Bapak Kansai dari itu. Ya, baik pendengar, baru saja atensi masuk via telepon dari Bapak Kansai di seputaran Turu, ya. Beliau menyoroti tentang orang tak dikenal, ya, OTK yang mabuk kemudian jatuh di seputaran Kampung Harapan sana, ya. Dihimbau untuk ke setiap orang yang minum minuman keras, ya, apalagi sudah dalam kondisi mabuk, untuk sebaiknya Anda tidak berkendara, karena itu sangat membahayakan nyawa dan keselamatan Anda, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain. Mohon untuk diperhatikan bagi, ya, semua orang, ya, yang terpengaruh dengan alkohol dan kemudian mabuk, untuk tetap berhati-hati. Dan sebaiknya, kami ulangi, sebaiknya untuk tidak menggunakan kendaraan saat Anda mabuk, karena dapat membahayakan keselamatan Anda dan juga sesama pengguna jalan yang lain. Ya, dan juga satu lagi, ya, dari Bapak Kansai tadi tentang fans-fans, ya, fans Piala Dunia nih di negara-negara masing-masing, ya. Ya, untuk pada saat konvoy tetap untuk menjaga keselamatan tentunya yang utama, dan juga keamanan serta kenyamanan sesama pengguna jalan. Jangan sampai euforia sesaat ini dapat mencelakakan kita, ya. Nyawa kita adalah yang utama. Boleh Anda bersuka cita dalam euforia Piala Dunia, tetapi tetap memperhatikan keselamatan Anda. Ya, baik pendengar, masih di program acara Halo RRI, akan mengudara di ruang dengar Anda dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, halo, selamat pagi, halo RRI dengan Bapak Semdi Banawa ya.
1: Bila dunia dimengakibatkan banyak hal yang terjadi di sekitar kompleks.
0: Iya.
1: Seperti mengganggu kenyamanan gereja
0: iya.
1: pada hari ini. Jemaat tidak mengikuti ibadah karena nonton bareng. Kami di kompleks ini ada bukan nonton bareng, tapi kami ditegur oleh majelis jemaat juga ingin kecil, jadi kami batas. Malam minggu kami tidak buka, hari Senin baru buka supaya gereja aman. Karena hari minggu itu gereja tidak ada, semua orang lagi nonton ke jam 7, jam 8. Itu saja.
0: Okay.
1: Jadi kami punya untung bareng di halaman kami, kami batas.
0: Okay, siap.
1: Hari minggu kita boleh. Oke, terima kasih.
0: Okay, terima kasih Bapak Semdi Banawa. Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Atensi masuk via telepon dari Bapak Semdi Banawa. Ya, masih terkait dengan euforia Piala Dunia ya. Beliau menyoroti tentang aktivitas nonton bareng yang dilaksanakan di hari Minggu ya. Kita ketahui bahwa hari Minggu pagi ya merupakan hari peribadatan untuk umat Kristiani. Untuk itu dihimbau kepada para fans-fans negara-negara di Piala Dunia ini ya untuk tidak melaksanakan nobar ya, nonton bareng di hari Minggu pagi untuk menghormati jalannya ibadah Minggu pagi bagi umat Kristiani.

Ya, pendengar, pukul 10 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 22 Juni 2026. Masih kami nantikan atensi-atensi Anda via telepon 0983-32999, juga WhatsApp kami 0821-9091-6761.

Pendengar setiap program Satu RRI Istri di mana saja Anda berada, pukul 10.34 menit waktu Indonesia Timur. Program acara Halo RRI masih akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda masih dapat menyampaikan atensi-atensi Anda ya, kritik saran Anda yang bersifat membangun tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depannya. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Sampaikan masukan-masukan Anda, Halo RRI akan menampung dan menyalurkan, menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menjawab setiap pertanyaan dan juga kritik saran Anda. Ya, pendengar, terkait dengan yang dikatakan oleh Bapak Kansai dan juga Bapak Semdi Banawa ya, tentang euforia merayakan nih Piala Dunia. Ya, kita boleh bergembira, berbahagia ya, bersenang-senang untuk mendukung tim kebanggaan kita, negara favorit kita, tetapi tetap untuk memperhatikan keselamatan kita saat konvoy ya. Selain keselamatan juga memperhatikan keamanan dan kenyamanan sesama pengguna jalan ya. Karena saat pada konvoy, pada saat melaksanakan konvoy Piala Dunia, bukan hanya masyarakat yang konvoy saja yang menggunakan jalan, tetapi juga ada masyarakat lain yang menggunakan jalan ya. Boleh saling menghargai sesama pengguna jalan dan saling menjaga keselamatan masing-masing. Ya, karena ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentunya tidak ada asuransi ya dari negara favorit Anda. Biaya perawatan dan konsekuensinya ditanggung oleh Anda masing-masing.

Ya, masih seputar Piala Dunia, euforia Piala Dunia. Kami himbau kembali ya untuk Anda yang mengikuti nonton bareng di seputaran alun-alun ya. Mohon untuk tetap menjaga kebersihan. Ya, apalagi pelaksanaan nonton barengnya pas hari libur kerja ya. Tentu saja petugas kebersihan tidak melaksanakan tugas tanggung jawabnya, sehingga sampah akan berserakan dan merusak pemandangan serta tentu saja kesehatan. Ya, pendengar, pukul 10:37 waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 22 Juni 2026. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

KBR pendengar pukul 10.39 menit waktu Indonesia Timur. Halo Eleri akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Iya, Anda masih berkesempatan untuk bergabung menyampaikan kritik saran Anda yang bersifat membangun Kabupaten Kepulauan Yapen tentunya. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-329-99 juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, halo RRI, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang RRI.
0: Oke, Bapak Oti, selamat siang. Ya.
1: Selamat siang Ibu Christine Padua yang lagi melaksanakan tugas di siang hari ini. Semoga sehat-sehat dalam perlindungan
0: Amin.
1: Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Kansai di Turu dan Pak Sam di Banawa. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih atas penjelasan dari pihak PLN. Namun harus ada langkah-langkah yang perlu untuk mengantisipasi. Mengantisipasinya, hal ini yang perlu untuk diperhatikan oleh PLN ke depan. Bagi petugas apa RRI yang mengambil berita di lapangan menyangkut aspirasi masyarakat, kami sampaikan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat dari kami di bawah kaki gunung ke Joni. Satu jahitan itu satu kebanggaan. Tambal sulam ini yang perlu dilihat ke depan. Selamat siang Pak Otis Rangkutu dulu.
0: Selamat siang, terima kasih Bapak Otis sudah bergabung. Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Tensi masuk via telepon dari Bapak Otis di kaki gunung Kijoni. Terima kasih Bapak Otis sudah bergabung. Pikiranku melayang di Pak Otis menyarankan ya dari PLN mungkin bisa ada langkah-langkah antisipasi untuk terkait terjadinya pemadaman ya, jadwal pemadaman aliran listrik saat Piala Dunia berlangsung. Dan Pak Otis juga mengucapkan terima kasih ya, apresiasi buat RRI yang sudah menyalurkan aspirasi dari beliau. Oke, sama-sama ya. Terima kasih juga buat Pak Otis yang selalu setia memonitor siaran program 1 RRI Serui. Baik pendengar, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Di pukul 10.41 menit waktu Indonesia Timur, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan aspirasi Anda di line telepon kami 0983 329 999 via WhatsApp 0821 9091

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, baik pendengar setiap program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada pukul 10.45 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 22 Juni 2026. Halo RRI akan hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda masih dapat berkesempatan ya untuk bergabung menyampaikan kritik saran aspirasi Anda dalam program acara Halo RRI Pro 1 Serui. Tentu saja di line telepon kami 0983-32999 via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ya kepada seluruh masyarakat penerima bansos atau bantuan sosial yang namanya telah terdaftar ya atau ada namanya, boleh segera dan belum sempat mengambil bantuannya, boleh untuk segera ke tempat pembagian ya di kantor lurah atau kantor distrik-distrik setempat. Sehingga saya tidak. Ya, mengingat masih banyak warga ya yang namanya terdata namun belum sempat untuk pergi mengambil bantuan sosialnya di kantor-kantor lurah maupun kantor distrik tempat bansos dibagikan.

Oke, baik pendengar, pukul 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Masih di program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 22 Juni 2026. Ya, pendengar, kami sampaikan ya jadwal pertandingan Piala Dunia yang akan disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta dan dapat Anda ikuti melalui Pro 1 Serui di frekuensi 96,4 MHz. Ya, untuk jadwal pertandingan besok ya, hari Selasa 23 Juni 2026, kami sampaikan. Yang akan bertanding di grup J ada Argentina dan Austria. Pertandingannya akan dilaksanakan pukul 2 waktu Indonesia Timur. Dan untuk pertandingan antara Prancis dan juga Irak di grup I akan dilaksanakan pukul 6 waktu Indonesia Timur, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Ya, tentu saja untuk dua pertandingan ini dapat Anda ikuti secara langsung ya. Dapat Anda dengar secara langsung melalui siaran Pro 3 RRI Jakarta yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 10.59 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami akhiri program acara Halo RRI hari ini, edisi Senin 22 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah berpartisipasi melalui line telepon kami. Ada Bapak Kansai di Turu, terima kasih Bapak Kansai sudah bergabung. Kemudian ada Bapak Sam di Banawa dan juga Bapak Otis di Kaki Gunung Kijoni. Terima kasih ya untuk ketiga Bapak yang sudah bergabung dalam program acara Halo RRI edisi Senin 22 Juni 2026. Ya, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 11:16 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan

Betas yang bisa hidup kalau Alis yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, Beta mau Alis ada dan temani Beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit saja.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang mengikuti atau memantau secara digital ya di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Tepatnya di edisi Selasa 22 Juni 2026. Pendengar setia program 1 RRI Serui, edisi Senin ya, 22 Juni 2026. Salam sehat, selamat siang untuk Anda. Selamat menikmati hidangan siang bagi Anda yang baru saja mencicipi hidangan siang Anda. Tentunya hidangan siang menjadi persiapan yang juga menjadi dukungan untuk Anda yang akan menjalani aktivitas-aktivitas Anda ke depan hingga di mana aktivitas Anda sukses. Saudara, beberapa tembang-tembang hiburan masih terus kami warnai di ruang dengar Anda dengan beberapa informasi juga ya. Akan kami turunkan menambah ruang informasi Anda di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui, dan saya Simon Kaya siap menemani ruang dengar Anda. Kenangan indah di masa remaja. Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, satu informasi kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman seruipos.com. Menuturkan Wakil Bupati Roy Palunga nobar Piala Dunia 2026 bersama warga Windesi. Yang dilansir dari Kota Serui, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Roy Palunga melaksanakan kunjungan kerja ke Kampung Windesi, Distrik Windesi, guna melihat langsung kondisi masyarakat serta pelaksanaan berbagai program pembangunan di wilayah tersebut. Pendengar, di sela-sela kunjungannya, Roy Palunga menyempatkan diri mengikuti kegiatan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Prancis dan Senegal bersama warga di salah satu rumah masyarakat setempat. Kegiatan nobar berlangsung meriah dengan penuh keakraban. Masyarakat dari berbagai kalangan tampak antusias menyaksikan pertandingan yang terjadi bagi bagian dari pesta bola terbesar di dunia tersebut. Wakil Bupati yang dikenal sebagai pendukung timnas Prancis itu terlihat membaur bersama warga mengikuti jalannya pertandingan hingga selesai. Laga berlangsung menarik sebelum akhirnya Prancis berhasil mengamankan kemenangan 3-1 atas Senegal. Usai pertandingan, Roy Palunga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan pemerintah pusat yang telah menghadirkan siaran Piala Dunia melalui TVRI, sehingga dapat dinikmati masyarakat hingga ke wilayah, kampung, dan kepulauan. Menurutnya, kehadiran siaran nasional yang menjangkau daerah terpencil merupakan bentuk pemerataan akses informasi dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Distrik Windesi. Ia berharap semangat kebersamaan yang tercipta melalui olahraga dapat terus terjaga serta menjadi energi positif dalam mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat demi mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com. Menuturkan Roy Palunga, nobar Piala Dunia bersama warga Windesi.

Selanjutnya pendengar, masih dari laman serui.pos.com. Pulang dengan kepala tegak, kalah dari Brasil, Haiti jadi negara pertama tersingkir di Piala Dunia 2026. Timnas Nasional Haiti resmi menjadi negara pertama yang dipastikan tersingkir dari ajang Piala Dunia FIFA 2026 setelah menelan kedua kekalahan beruntun di grup C. Kepastian itu datang usai Haiti kalah 0-3 dari Brasil dalam laga kedua fase grup yang berlangsung pada Jumat malam waktu setempat. Sebelumnya Haiti juga harus mengakui keunggulan Skotlandia dengan skor 0-1 pada pertandingan pembuka dengan 0 poin dari 2 laga. Haiti tidak lagi memiliki peluang untuk menembus babak 32 besar, sehingga menjadi tim pertama yang mengakhiri perjalanan lebih awal di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Meski hasil di lapangan tidak berpihak kepada mereka, kehadiran Haiti di Piala Dunia 2026 tetap menjadi kisah inspiratif yang menyentuh hati dunia. Negara Karibia yang selama bertahun-tahun menghadapi krisis politik, kekerasan, kemiskinan, hingga gelombang pengungsian besar-besaran itu berhasil menembus punggung tertinggi sepak bola dunia setelah penantian panjang selama lebih dari 5 dekade. Di tengah berbagai keterbatasan yang mereka hadapi, para pemain Haiti datang ke Amerika Utara bukan sebagai unggulan. Mereka tidak memiliki deretan bintang kelas dunia seperti negara-negara besar lainnya. Namun mereka membawa sesuatu yang tidak bisa diukur dengan statistik. Keberanian, semangat juang, dan kebanggaan mewakili rakyat Haiti yang terus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, saat lagu kebangsaan Haiti berkumandang pada laga pertama mereka di Piala Dunia 2026, banyak pemain terlihat larut dalam emosi. Bagi mereka, tampil di turnamen ini bukan sekedar soal sepak bola, tetapi tentang membawa harapan buat jutaan rakyat Haiti yang selama ini hidup di tengah berbagai kesulitan.

Saudara pendengar grup C yang dihuni kekuatan besar seperti Brasil, Maroko, dan Skotlandia, Haiti memang gagal menciptakan kejutan manis. Namun, semangat bertarung yang mereka tunjukkan hingga peluit akhir mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bahkan pelatih Haiti tetap memuji perjuangan para pemainnya meski harus menerima kenyataan pahit tersingkir lebih awal. Piala Dunia 2026 mungkin berakhir lebih cepat bagi Haiti. Namun kisah mereka akan tetap dikenang sebagai cerita tentang keberanian sebuah bangsa kecil yang berani berdiri sejajar dengan raksasa-raksasa sepak bola dunia. Mereka pulang tanpa tiket ke babak berikutnya, tetapi membawa pulang rasa hormat dari banyak pencinta sepak bola di seluruh dunia. Saudara pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com. Menuturkan pulang dengan kepala tegak, kalah dari Brasil, Haiti jadi negara pertama tersingkir di Piala Dunia 2026.

0: Gua saking Jawa.
1: Sapa Papua.
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abad. Didapati rasa bangga.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bata ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Tari Sojojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sojojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sojojo. Lagu Sojojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sojojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sojojo. Tari Sojojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sojojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.
6: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
7: Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan RRI Digital ya. Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara, beberapa tempat hiburan masih terus kami layangkan di ruang dengar Anda, menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Siang. Selamat siang, salam sehat selalu.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, kami sudahi saja rangkaian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian warta berita sentral, dinamika olahraga, dan juga potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari pusat pemberitaan nasional. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian warta berita.

0: highs and lows. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2 sama pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Vinha membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermann dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia.
1: Selamat datang di website.
0: Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
2: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
3: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
2: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
3: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
2: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
3: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet.

0: muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
1: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
0: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita try out, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026, diantaranya kami akan menyoroti dampak perubahan iklim terhadap harga cabai rawit di Indonesia. Di mana perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada cuaca dan lingkungan, tapi juga mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui naik turunnya harga pangan. Salah satu komoditas yang cukup sensitif terhadap perubahan cuaca adalah cabai rawit, dan gangguan musim curah hujan tinggi hingga perubahan pola tanam ini dapat memengaruhi produksi dan juga membuat harga cabai berfluktuasi. Nanti akan kami ulas lengkapnya bagaimana dampak dari perubahan iklim ini terhadap ketersediaan dan juga harga cabai rawit di Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai semarak perayaan dan harapan HUT Jakarta ke-499. Hari ini 22 Juni 2026 bertepatan dengan HUT Jakarta. Jakarta kembali merayakan hari jadinya yang ke-499 dengan berbagai rangkaian kegiatan dan juga kemeriahan yang melibatkan masyarakat. Di balik perayaan juga tersimpan harapan agar Jakarta terus berkembang menjadi kota yang semakin nyaman, maju, dan inklusif bagi seluruh warganya. Makna perjalanan panjang Jakarta hingga usia ke-499 juga nanti akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai jelang libur sekolah, pemerintah akan luncurkan paket stimulus ekonomi. Menjelang masa libur sekolah, pemerintah menyiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk mendorong aktivitas masyarakat dan juga menjaga daya beli. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, transportasi, hingga usaha kecil dan menengah yang berpotensi meningkat saat musim liburan. Nanti akan kami bahas juga mengenai manfaat stimulus ini bagi masyarakat dan bagaimana implementasinya di lapangan, tentunya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan juga. Selanjutnya pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga dialog interaktif strategi Kabupaten Berau dalam mewujudkan astacita menuju Indonesia Emas 2045 bersama narasumber Bupati Berau Kalimantan Timur Sri Juniarsi Mas MPD yang akan hadir langsung ke studio Pro 3 RRI. Dan beragam peristiwa aktual lainnya juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu informasi dari Anda ataupun tanggapan terhadap topik-topik tadi. Anda dapat mengirimkannya ke nomor WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas oleh Indonesia Menyapa Siang pada edisi 22 Juni. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah, Avatar Club, tempat para ibu menemukan kembali semangat hidup. Selengkapnya bersama reporter Imam Komarudin.

0: Pemirsa RRNet, senang sekali hari ini saya Imam Kumarudin kembali menjumpai Anda dalam program video potensi daerah, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan potensi olahraga di Bovendigul, di mana olahraga Zumba kian hari kian diminati oleh masyarakat Bovendigul khususnya kaum hawa. Dan saat ini di belakang saya sudah tertulis rumah olahraga Avatar Club ini menjadi salah satu pusat kebugaran, pusat olahraga Zumba yang ada di Bovendigul. Untuk mengetahui lebih jelas seperti apa aktivitas di dalamnya dan juga sebenarnya apa yang sangat diminati oleh masyarakat dari olahraga Zumba ini, mari ikuti saya.
1: Di sebuah ruangan sederhana di kompleks Avatar Tanah Merah, musik terdengar menghentak setiap sore dan malam. Puluhan perempuan bergerak ikuti irama, wajah-wajah yang awalnya tampak lelah perlahan berubah menjadi senyum. Tawa pun pecah di sela-sela gerakan yang mereka lakukan bersama. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya kelas Zumba biasa. Namun bagi para anggota Avatar Club, tempat ini telah menjadi lebih dari sekedar lokasi berolahraga. Instruktur Zumba Avatar Club, Zin Eka, menyebut klub ini lahir sekitar 3 tahun lalu, berawal dari kelompok perempuan yang rutin berolahraga bersama di kompleks Avatar. Komunitas tersebut berkembang menjadi wadah bagi lebih dari 160 anggota. Karena jumlah peserta yang terus bertambah, kelas pun dibagi menjadi sesi pagi, sore, dan malam. Fenomena ini membuktikan bahwa olahraga Zumba tidak hanya diminati masyarakat di kota-kota besar. Di Bovendigul, yang berada jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, Zumba justru menjadi potensi dan pilihan banyak perempuan untuk menjaga kesehatan sekaligus mengisi ruang kebersamaan. Mayoritas anggota Avatar Club adalah ibu rumah tangga dan perempuan pekerja. Mereka datang setelah menjalani rutinitas panjang mengurus keluarga, pekerjaan, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Di tengah kesibukan itu, satu jam berolahraga menjadi waktu yang sangat berharga untuk diri mereka sendiri.
0: Apa sih keunggulan dari Zumba ini, Kak?
2: Kalau Zumba itu menaikkan mood, itu yang pertama. Itu menaikkan mood yang pertama. Kedua itu healing. Healing bagi kita emak-emak yang kegiatannya hanya di rumah, aktivitas mengurus anak, keluarga. Nah, Zumba itu salah satu healing terbaiknya kami, gitu. Cara melepas penat kami semua di Zumba.
0: Tapi kalau dari sini, dari aktivitasnya ini sudah banyak istilahnya yang, mohon maaf, perubahan tubuhnya udah cukup terlihat dengan Zumba.
2: Iya. Ada yang dari 128 paling di Avatar nih, yang BB terbanyak itu 128 ada. Sampai sudah di 90-an kayak gitu.
0: Sampai 90-an ya.
2: Terus ada yang dari 90-an sudah ke 60-an atau ada yang 80-an sudah ideal. Pokoknya di sini itu saya bikin program ini sampai hari ini itu sudah 4 ke 40. Nah, ke 4 ke 40 ini sudah sekitar 20-an atau 30 orang yang lulus program. Jadi selama program sampai lulus. Lulus itu dinyatakan lulus itu kalau sudah ideal.
1: Salah satu kisah datang dari Echa, anggota yang telah bergabung selama 3 tahun. Awalnya ia datang karena sering mengalami gangguan kesehatan akibat berat badan berlebih. Rasa malu sempat muncul saat pertama kali ikuti kelas.
0: Perubahan apa yang Kakak rasakan?
3: Banyak perubahan yang saya rasa. Sama diri saya, badan saya yang biasa sakit kalau bangun tidur sekarang sudah gak pernah. Lebih ringan lagi. Sekarang lebih banyak bergaul sama yang lain. Karena banyak pengalaman yang saya dapat di Avatar ini, saya banyak diajar untuk ikut di apa nih, ikut mengisi acara-acara di mana-mana, ada beberapa kali isi acara.
1: Karena di tempat ini Zumba bukan hanya tentang ikuti irama musik, Zumba adalah tentang menemukan kembali kesehatan, kepercayaan diri, dan kebahagiaan yang seringkali terlupakan di tengah kesibukan sebagai seorang perempuan dan seorang ibu.
0: Dari Bovendigul, Imam Kumarudin melaporkan.
4: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Ada kopi Tuni, kopi asli Maluku, menyimpan cita rasa yang unik dan khas. Keistimewaan rasa yang diwariskan turun-temurun ini tidak hanya digemari masyarakat lokal, tapi juga berhasil menarik perhatian hingga wisatawan mancanegara. Selengkapnya bersama reporter Abdullah Leurima.
5: Kopi Tuni khas Maluku merupakan salah satu harta karun tersembunyi. Kopi asli Maluku yang tumbuh secara alami dan liar di hutan-hutan Maluku ini memiliki karakter rasa yang kuat, bold, ada aroma tanah dan jejak rempah sekitar. Kopi jenis ini akan terasa nikmat jika diolah dengan menggunakan rempah seperti jahe, jengke, pala, kayu manis, dan kenari. Owner Karibo Kopi, Saiful Etlegar, menyebut kopi asli Maluku memiliki cita rasa yang unik dan khas sehingga digandrungi para pencinta kopi.
6: Unggulannya adalah mampu tumbuh di 5 mdpl. Jadi uniknya kopi Liberik yang ada di Maluku itu, khususnya di Kisui, dia tumbuh di atas batu karang. Jadi di bawahnya air laut.
5: Rasanya bagaimana?
6: Dia rasanya lebih ke
5: Arabica atau Arabica?
6: Buah-buahan. Dia lebih ke buah-buahan. Dia bisa buah-buah nangka Belanda, nangka salak, sama buah pisang. Pisang masak.
7: Dia aromanya itu.
6: Dan aromanya lebih ke pisang.
7: Karena ada nuansa kopi.
6: Nuansa kopinya
7: kental.
6: Kental. Jadi memang sudah menjadi ciri khasnya itu kopi Liberica.
5: Tapi dia cuma tumbuh di Kesui, bisa dikembangkan tidak di Seram misalnya?
6: Nah, saat ini lagi dikembangkan di Ambon dan di Seram Barat.
5: Lalu
6: di Dusun Wayoho.
5: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Rod Brasher, dalam kunjungannya ke Ambon sempat mencicipi cita rasa kopi Tuni. Ia mengakui rasanya unik dan khas. Diketahui secara tradisional, kopi Maluku biasanya diolah secara manual menggunakan kuali tanah liat di atas tungku kayu bakar dan ditumbuk menggunakan lesung kayu sampai halus. Saat ini kopi Tuni sudah mulai dikemas lebih modern oleh pegiat kopi lokal untuk diperkenalkan ke seluruh Indonesia sebagai identitas kopi asli Maluku, bukan sekedar komunitas biasa. Kopi ini paling pas dinikmati secara kopi hitam polos atau kopi jahe untuk benar-benar merasakan kekuatan aromanya.
8: Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leori Mapro, 3 RRI terus mengudara di Indonesia.

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 70-80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Upaya dilakukan melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi serta penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Zulhas menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah saat ini menyiapkan sekitar 30 lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik dan berharap target pengurangan masalah sampah nasional dapat tercapai pada 2029. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Masyarakat Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat sudah mampu mengolah limbah cangkang kerang menjadi pakan ternak dan pupuk. Selengkapnya bersama reporter Arif Rizalul.
2: Pemirsa RRINET dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merbu, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut.
3: Limbah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu, terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman.
2: Pemirsa RRINET di mana pun berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan penggunaan mesin tersebut?
4: Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
3: Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi serta mineral lain seperti zat besi, magnesium dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak.
4: Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh, jadi tidak rentan terkena penyakit.
3: Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumbuk atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.
2: Pemirsa RRINET dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Zalul dari Melabuh Pro 3 Trisnegara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 22 Juni dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Operasional bus selawat pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi akan berakhir pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hari ini, menandai berakhirnya layanan transportasi bagi jemaah haji pada musim haji tahun ini. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab. Dapat kami informasikan bahwasanya operasional bus selawat akan berakhir pada pukul 12 waktu Arab Saudi, di mana penyelenggaraan haji di wilayah Arab Saudi di daerah kerja Mekah hari ini merupakan hari terakhir bagi para jamaah haji di SUB 116 yang akan dilakukan pendorongan ke dari Mekah ke Madinah. Dan dapat kami informasikan ketika misalnya sudah tidak ada jamaah haji yang berada di daerah kerja Mekah, maka operasional dari bus selawat akan berhenti pada penyelenggaraan haji pada tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini. Dan difokuskan para jamaah haji akan berada di Madinah dan saat ini akan dilakukan pendorongan jemaah haji di SUB 116 di mana di sektor 421 dan di sektor 8 akan dilakukan pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya tadi banyak dari petugas haji yang melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Ka'bah, di mana mereka memutari atau mengelilingi Ka'bah 7 putaran lalu berzikir dan berdoa. Dan tawaf wada itu merupakan tanda bagi perpisahan bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya untuk operasional bus selawat yang memang akan berakhir pada pukul 12 waktu waktu Arab Saudi. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola. hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan

0: dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar yang berbahagia di siang hari ini, sajian lagu-lagu tumpeng hiburan yang mewarnai ruang dengar Anda, semoga saja dapat menghibur aktivitas-aktivitas Anda di siang ini, sekaligus membujuk Anda yang sedang menikmati suasana siang bersama orang-orang terkasih ya, atau mungkin yang sedang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan ya. Selamat siang menjelang sore untuk Anda. Harapan kami semua dalam kondisi sehat dan juga ada nuansa yang penuh kebahagiaan untuk Anda. Pendengar, mengiring kita pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan kembali hadirkan penyampaian warta berita lintas Serui sore Pro 1 RRI Serui. Kami informasikan untuk Anda dan juga kami dapat mengundang perhatian Anda menyimak penyampaian warta berita lintas Serui sore. Dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada, selanjutnya kami akan mengundang perhatian Anda menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026.

Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Patimura. Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan Warta Berita Sore untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Di antaranya pendengar, animo masyarakat meningkat memanfaatkan diskon 30% tiket Pelni. PLT Kepala Distrik Raimbawi menutup musyawarah 1 pemilihan dan pelantikan Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Pantai Lori di Ruang Serbaguna SMA Negeri 1 Serui. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Berita Sore, produksi reporter Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya Simon Kayai, inilah Warta Berita Sore selengkapnya.

0: Berita pertama pendengar, animo masyarakat meningkat, diskon 30% libur sekolah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
1: Program diskon tiket kapal sebesar 30% yang diberikan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PALDI) selama periode libur sekolah mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut melalui Pelabuhan Serui pada sandarnya KM Ciremai pada Senin 22 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala PT PELNI Cabang Serui, Dignawan Yuwono, mengatakan program diskon tiket berlaku untuk keberangkatan mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Kebijakan tersebut memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah.
2: Di tarif ke Jayapura yang sebelumnya Rp242.000 didiskon 30% menjadi Rp172.700. Pelabuhan-pelabuhan favorit lainnya seperti ke Sorong yang awalnya Rp361.000 didiskon menjadi Rp256.000. Untuk ke Ambon dari Rp495.000 didiskon menjadi Rp349.800. Untuk ke Bau-Bau, dari Serui ke Bau-Bau, harga awalnya sebelum diskon Rp714.000 didiskon menjadi Rp503.100. Untuk ke Makassar, dari harga Rp854.000 didiskon menjadi Rp601.100. Surabaya Rp939.000 didiskon menjadi Rp660.600. Untuk ke Jakarta, 1,2 juta didiskon menjadi Rp855.000. Liburan anak sekolah kali ini yang untuk yang ke Jayapura kemarin hari Minggu kemarin dari Serui ke Jayapura penumpang naik itu 747 penumpang. Selain itu kita juga memuat motor 1 unit yang kemarin hari Minggu berangkat jam 13.30 WIB dari Serui. Sedangkan untuk tadi pagi bisa kami juga laporkan bahwa penumpang ke arah barat.
1: Sementara itu KM Ciremai sandar di Pelabuhan Serui pada Senin 22 Juni 2026, jumlah penumpang yang naik menuju wilayah barat mencapai 648 orang disertai sejumlah muatan barang. Dignawan menjelaskan saat ini pelayanan angkutan laut di wilayah tersebut masih mengandalkan KM Ciremai karena KM Dorlonda sedang menjalani proses docking hingga kini belum ada kapal pengganti yang ditugaskan untuk melayani rute tersebut.
2: Berangkat dari Serui sebanyak 648 penumpang, beberapa muatan juga, muatan river ke Bau-Bau, general cargo sebanyak 32 koli ke Surabaya, motor 4 unit, mobil 2 unit ke Makassar, ke Sorong motor 1 unit, dan general cargo 34 Kelonda terinformasi akan melakukan docking. Jadi untuk jadwal untuk kapal pengganti belum bisa kami informasikan karena masih mungkin di kantor pusat PELNI masih penyusunan rute segala macam perubahan trayek. Jadi untuk kapal jadwal terdekat ialah Ciremai lagi di tanggal 4 Juli.
1: Antusias masyarakat sangat tinggi baik untuk tujuan wilayah barat maupun arah Jayapura dengan pelayanan yang saat ini didukung dua kapal secara bergantian. Jumlah penumpang bisa mencapai lebih dari 600 orang setiap keberangkatan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Ia menambahkan bahwa jumlah penumpang selama masa libur sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PLT Kepala Distrik Rahim Bawi menutup Musyawarah 1 Pemulihan dan Pelantikan Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Pantai Lori di Ruang Serbaguna SMA Negeri 1 Serui. Selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
3: Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Keluarga Besar Pantai Lori yang hadir pada malam hari ini.
4: PLT Kepala Distrik Rahim Bawi Dodi Lepta atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang berkesempatan berkenaan hadir untuk menutup Musyawarah 1 Pemilihan dan Pelantikan Ikatan Keluarga Besar Pantai Lori Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2026-2031 Ia juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengurus terpilih yang baru, sehingga bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, bisa menjadi amanat bagi keluarga besar Pantai Lori di Serui.
3: Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu keluarga besar Pantai Lori yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, kami juga sampaikan atas kesempatan kedua yang diberikan kepada kami untuk memberikan sambutan sekaligus menutup kegiatan kita. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Formatur yang mana telah bekerja dari pagi hingga malam ini, kurang 5 menit kalau tidak salah jam 12, berarti kita satu hari penuh isi. Yang berikut, kami juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Ketua terpilih beserta Badan Pengurus yang malam ini sudah disahkan menjadi Badan Pengurus Ikatan Keluarga Pantai Lori periode 2006-2031. Semoga tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dari keluarga besar Ikatan Pantai Lori berganti selalu dan menjadi amanah bagi kita keluarga besar Pantai Lori yang ada di Kota Serui. Saya tidak panjang lebar karena kita kegiatan dari pagi sampai malam, pastinya Bapak Ibu sudah lelah, sudah capek, sehingga kami singkat saja apa yang menjadi sambutan kami. Dengan demikian, mewakili pemerintah daerah, saya selaku pelaksana tugas Kepala Distrik Raimbawi, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah 1 Pemilihan dan Pelantikan Badan Pengurus Ikatan Keluarga Pantai Lori Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan resmi kami tutup.
4: Di akhir kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pelepasan tanda penyematan bagi peserta pelatihan dan pelantikan Ikatan Keluarga Besar Pantai Lori, yaitu Ketua Edison Kapitarau, sedangkan Wakil Ketua Hendrik Yantori, dan dibantu oleh beberapa anggota badan pengurus dari masing-masing seksi. Hengki Wapai melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Kita beralih pada informasi lainnya pendengar. PLN Serui tanggapi keluhan masyarakat terkait pemadaman saat Piala Dunia. Berikut Cindy Faidiban kembali menurunkan laporannya.
1: Manajer PLN ULP Serui Muhammad Alfian menanggapi keluhan masyarakat terkait potensi pemadaman listrik selama berlangsungnya ajang Piala Dunia. Tanggapan tersebut disampaikan melalui program Alo RRI Serui. Salah seorang warga otis menyampaikan harapannya agar selama pesta bola dunia berlangsung tidak terjadi pemadaman listrik baik di dalam maupun di luar kota Serui. Menurutnya masyarakat sangat antusias menyaksikan pertandingan melalui televisi maupun telepon genggam sehingga pasokan listrik yang stabil sangat dibutuhkan.
5: Satu hal yang perlu untuk kita sama-sama waspadai yaitu pemadaman lampu. Kami mohon kepada PLN agar pesta Piala Dunia berlangsung, jangan ada pemadaman lampu di dalam kota Serui maupun jalur Angkai Sera dan jalur Kosiwo. Karena mengingat sering terjadi pemadaman, lampu tiba-tiba.
1: Menanggapi hal tersebut, PLN Manager ULP Serui, Muhammad Alfian mengatakan bahwa PLN juga mendukung antusiasme masyarakat dalam menyaksikan ajang Piala Dunia. Karena itu, PLN berupaya menjaga keandalan pasokan listrik dengan mengatur jadwal pemeliharaan rutin agar tidak mengganggu waktu pertandingan. Manajer PLN ULP Serui mengimbau masyarakat juga turut menjaga keamanan jaringan listrik. Ia meminta warga tidak memasang atau menaikkan bendera, spanduk maupun benda lainnya di dekat jaringan PLN karena dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi mengganggu pasokan listrik. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, minyak goreng naik, daya beli masyarakat menurun. Berikut Cindy Faidiban kembali menurunkan laporannya.
1: Harga minyak goreng di pasar Aror Iroro Serui mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang, Yayat, saat ditemui RRI mengatakan kenaikan harga minyak goreng membuat jumlah pembeli berkurang dan dibandingkan sebelumnya.
6: Kalau yang ini ada mengeluh sih. Kalau minyak kita kan subsidi itu, jadi tidak pernah kan naiknya standar terus. Kalau minyak kita kan 34 yang 2 liter, kalau misalnya. 1 liter 20 kan.
1: Menurutnya banyak masyarakat yang datang menanyakan harga minyak goreng, namun setelah mengetahui harga naik, sebagian besar memilih tidak jadi membeli.
6: Ya, dia utamakan cari yang murah sih. Dia carikan murah. Makanya agak menurun sih.
1: Para pedagang berharap harga minyak goreng dapat kembali stabil hingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan aktivitas jual-beli di pasar kembali normal. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Mendengar, kita beralih pada informasi yang terakhir. Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi kegiatan Musyawarah 1 pemulihan dan pelantikan Badan Pengurus Keluarga Besar Pantai Lori sebagai wadah berkumpul dari 7 kampung. Berikut kembali dilaporkan Hengki Wapai.
7: Dan hari ini saya berkesempatan hadir bersama keluarga, tapi juga sebagai representasi.
4: Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen dari pengangkatan suku Berbai, khususnya dari suku Sub Mandepon yang terdiri dari wilayah distrik Raimbawi, yaitu dari Kampung Barawai, Kampung Waindu, Kampung Sawenui atau Paparu, Kororompui atau Wasma, Woda, Aisau, dan Kampung Sawandui. Dikatakan Mika Runaweri, distrik Raimbawi dikenal dengan pesisir Pantai Lori, sehingga tanggal 19 Juni 2026, keluarga besar Pantai Lori yang berada di Kota Serui dan sekitarnya distrik Kusiwo, Anotaurei, Angkai Sera dan distrik Yawakukat membentuk ikatan sebagai wadah untuk berkumpul yang diikuti dari 7 kampung dalam mengikuti Musyawarah 1 pelatihan dan pelantikan Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Pantai Lori di Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2026-2031. Tandas Mika Ronaweri kepada RRI.
7: Dan hari ini saya berkesempatan hadir bersama keluarga, tapi juga sebagai representasi masyarakat adat dari wilayah suku Berbai, khususnya dari suku sub-suku Mandopon. Dan dalam pengangkatan saya sebagai anggota DPRK dari suku Berbai, memang dari sub-suku Mandopon. Khusus untuk kegiatan musyawarah pertama pembentukan kepengurusan Ikatan Keluarga Pantai Lori yang hari ini kami bentuk, ini telah berjalan dengan baik, dihadiri oleh keluarga Pantai Lori dari 7 kampung yang berdomisili tetap di Kota Serui dan sekitarnya, tapi juga keluarga-keluarga yang melakukan aktivitas kegiatan di Kota Serui, seperti ada mahasiswa, ada pelajar, tapi juga keluarga-keluarga lain yang karena tugas-tugas tertentu berada di Kota Serui. Kami semua berkumpul dan melaksanakan musyawarah. Dari musyawarah yang kami laksanakan hari ini, pertama, pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Keluarga Pantai Lori. Yang kedua, kami juga menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga ini hanya dua, yaitu bidang keagamaan atau pembinaan mental spiritual, yang kedua bidang sosial kemasyarakatan. Dua kegiatan inilah yang akan kami laksanakan dalam Ikatan Keluarga Pantai Lori di Kabupaten Kepulauan Yapen yang ada di Kota Serui dan sekitarnya. Kemudian kami juga membentuk kepengurusan yang terdiri dari ketua sampai ke bidang-bidang. Pada musyawarah ini, agenda pemilihan terpilih saudara kekasih, anak kekasih Edison Kapitarao. Saudara anak kekasih ini adalah anak peranakan dari Kampung Waindu, distrik Raimbawi, sehingga mereka juga dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kami tetapkan sebagai keluarga. Atau kata lain, dia ini mamanya berasal dari Raimbawi, dari Pantai Lori. Itu sebabnya dia juga merupakan bagian dari keluarga besar Pantai Lori yang ada di Kota Serui.
4: Sehingga diharapkan anggota DPRK Mika Runaweri kepada ketua terpilih yang baru Edison Kapitarao adalah anak pernakan, tapi ia adalah bagian yang terpenting dan tidak bisa terpisahkan dari Ikatan Keluarga Besar Pantai Lori. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen Sony Arnold Woria yang telah hadir membuka kegiatan Musyawarah 1. Dan ia juga menyampaikan terima kasih kepada PLT Kepala Distrik Raimbawi Dodi Lepta yang telah hadir menutup kegiatan dimaksud.
7: hari ini dia terpilih sebagai ketua. Kami sepakat juga bahwa prinsip keluarga di luar kampung halaman, Tanah Datu, Pantai Lori, Distrik Raimbawi adalah kami ada di perantauan atau di diaspora. Di Kota Serui itu kami anggap

0: kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang mana hadir dan membuka kegiatan musyawarah ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Distrik Raimbawi yang memimpin di Tanah Datu wilayah Subsuku Mandopon, Pantai Lori, yang juga berkenan hadir baik pada pembukaan tapi juga sampai pada menutup acara musyawarah pertama Ikatan Keluarga Pantai Lori di hari ini dengan segala baik. Semoga apa yang terjadi di hari ini merupakan dukungan yang baik bagi kami untuk bisa membangun kebersamaan, menata kehidupan keluarga di perantauan khususnya di Kota Serui dan sekitarnya dengan baik.
1: Di akhir penyampaian, Mika Runawiri berkomitmen dan berkesempatan melalui Ikatan Keluarga Besar Pantai Lori ini akan mencoba untuk mempersiapkan generasi penerus dengan masa depan yang lebih baik dan panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan baik dalam berkiprah memimpin birokrasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hengki Wapai melaporkan.
2: Pendengar, libur sekolah, volume penumpang kapal belibis di Serui masih normal. Selengkapnya dilaporkan Ricky Aritonang sebagai informasi yang terakhir.
3: Untuk periode saat ini penumpang masih bisa terkontrol, belum terlalu padat, dan saya lihat dalam kondisi sedang, jadi tidak ada pengaruh dari libur. Saat ini belum ada.
4: Volume penumpang kapal milik PT Belibis Papua Mandiri Cabang Serui pada awal masa liburan sekolah masih terpantau normal dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang masih berada pada kisaran hari-hari biasa. Kepala Cabang Belibis Papua Mandiri Cabang Serui, Usman A.U. mengatakan hingga saat ini belum ada dampak berarti dari musim liburan terhadap jumlah pengguna jasa transportasi laut. Menurutnya, aktivitas penumpang masih dapat terkontrol dengan baik.
3: Untuk periode saat ini penumpang masih bisa terkontrol, belum terlalu padat, dan saya lihat dalam kondisi sedang, jadi tidak ada pengaruh dari libur. Saat ini belum ada. Kemudian di Waropen sama dengan hari-hari sebelumnya, ya sekitar 20-an 30-an penumpang dari Serui ke Waropen. Untuk ke Biaknya di sekitaran 20-an lah. Jadi volume penumpang belum terlalu signifikan kenaikannya, karena mungkin liburnya kan baru dimulai ya. Kemungkinan mungkin hari minggu berikutnya mungkin ada kenaikan dari volume penumpang itu sendiri. Kemudian untuk menghadapi libur, kita dari manajemen mempersiapkan maintenance kapal, terutama di mesin. Jadi kita datangkan teknisi yang khusus mesin untuk membackup kami di cabang Serui. Jadi ada teknisi khusus yang kita datangkan dari Trakindo.
4: Dalam wawancara di pelabuhan Senin 22 Juni 2026, Usman menyebut hingga saat ini belum ada kebijakan diskon tiket kapal selama masa liburan sekolah karena periode tersebut tidak termasuk dalam kategori hari besar nasional maupun keagamaan. Usman mengatakan jumlah penumpang pada libur sekolah tahun ini belum menunjukkan peningkatan signifikan seperti tahun lalu yang diduga dipengaruhi kenaikan harga BBM dan tarif tiket. Meski perkembangan arus penumpang masih akan dipantau dalam beberapa hari ke depan.
3: Untuk diskon tiket dari manajemen belum ada penyampaian, dan kemungkinan besar itu tidak ada. Tidak sama dengan kalau hari-hari besar kayak hari keagamaan itu biasa memang dari kementerian. Cuma kalau liburan seperti ini yang notabene-nya bukan nasional, itu kayaknya tidak ada diskon yang kita berlakukan secara menyeluruh. Perbandingannya tahun lalu itu cukup signifikan meningkat, cuman tahun ini mungkin karena di sektor ada kenaikan baik dari harga BBM, dari harga tiket, sehingga mempengaruhi masyarakat kita untuk berlibur. Ada pun yang berlibur kayaknya yang memang kepentingannya mendesak, karena kan kondisi, ya kita tahulah kondisi yang sekarang ini banyak kebutuhan yang lain mungkin masyarakat butuhkan daripada harus mereka berangkat kemana-mana. Tapi kita nanti lihat 3 hari ke depan bagaimana, apakah ada peningkatan dari kondisi liburan saat ini.
4: Meski belum terjadi lonjakan

Bank PT Belibis, Papua Mandiri tetap menyiapkan layanan transportasi secara optimal guna mengantisipasi peningkatan permintaan perjalanan. Ricky Aritorang melaporkan.

Mendengar dengan laporan dari rekan Ricky Aritonang tadi terkait libur sekolah, volume penumpang kapal Belibis masih normal, maka berakhirlah sudah penyampaian warta berita lintas sore-sore produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia. Namun sebelum akhiri, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Animo masyarakat meningkat memanfaatkan diskon 30% tiket Pelni. PLT Kepala Distrik Raimbawi menutup musyawarah 1, pemilihan dan pelantikan badan pengurus Ikatan Keluarga Besar Pantai Lori di ruang serbaguna SMA Negeri 1 Serui. Saudara mewakili kru yang bertugas sore ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen makan. Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya kita tidak menjadi produktif. Selain itu,

Persiapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu bangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita

memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi, agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Begitu juga dengan dayung. Selain itu ya jumlah atlet, Pak. Kita untuk atlet yang senior sudah tidak bisa mengikuti lagi. Ada yang karena bekerja,

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2020.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
6: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
5: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
6: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
5: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Pendidikan adalah hak asasi manusia, barang publik dan tanggung jawab publik. Adapun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamirkan 24 Januari sebagai Hari Pendidikan Internasional dalam rangka merayakan peran pendidikan untuk perdamaian dan pembangunan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, serta kesempatan seumur hidup untuk semua, negara tidak akan mencapai kesetaraan gender dan memutus lingkaran kemiskinan yang meninggalkan jutaan anak, remaja, dan orang dewasa. Saat ini, 258 juta anak dan remaja masih tidak bersekolah. 617 juta anak dan remaja tidak dapat membaca dan mengerjakan matematika dasar. Kurang dari 40% anak perempuan di sub-Sahara Afrika menyelesaikan sekolah menengah pertama. Dan sekitar 4 juta anak-anak dan pengungsi remaja putus sekolah. Hak mereka atas pendidikan dilanggar dan itu tidak dapat diterima.

0: mino pandia go baitare katulangu puti bo mino pandia go koma ne mukakepa kongone wa pe aboine aboine nupe aboine.
1: Jangan boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
2: Karena saya punya bola, jadi saya berhak menentukan siapa temanku.
3: Tong selalu tertawa bersama saat Tom main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
4: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
3: Kakak Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dum kabar bagaimana?
4: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
5: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dai.
1: Apa, Aide?
0: Kok bisa bantu saya?
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Jidi?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Baluk. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di wilayah Papua Raya. Program ini menyasar ribuan rumah yang tidak layak huni di tengah masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia resmi meluncurkan pelaksanaan program bantuan simultan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah di wilayah Papua Raya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni. Peluncuran program dilakukan di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, yang dipilih sebagai lokasi simbolis karena berada di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah setempat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor perumahan. Di Papua, program BSPS tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 22 ribu unit rumah, sementara khusus di Provinsi Papua, jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 4.554 unit rumah dari sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 1.600-an unit.
3: Kalau melihat dari prosentasenya, artinya jumlah masyarakat yang nggak punya atau nggak layak rumahnya dibanding jumlah penduduk, prosentase tertinggi ada di Papua Raya. Jadi program yang kita datangin sekarang ini titik di Kampung Moso, inilah simbol saja. Simbol kita melaksanakan pencanangan bedah rumah yang dulunya cuma 100, sebelumnya 900 menjadi 4.500. Bukan lompatan luar biasa tinggi. Ya. Meskipun ya memang masih ada yang belum tersentuh, tapi paling tidak sudah ada terjadi kenaikan yang signifikan gitu. Dan kehadiran kita di sini memberikan atensi untuk Papua Raya, memberikan atensi buat Papua, dan di antaranya memberikan atensi untuk daerah perbatasan. Maka dipilihlah Kampung Moso ini sebagai titik simbolik. Ya, serempak yang lain-lain seluruh Papua Raya dibangun juga.
2: Ditambahkan, pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar karena masih terdapat sekitar 30 juta masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Dan untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sekitar 8,8 triliun rupiah untuk program bedah rumah yang dikelola secara terbuka dan transparan guna mencegah adanya praktik korupsi.
3: Kita lihat tadi kegiatan kita nggak hanya meninjau rumah, tapi kan menyaksikan tender ya, untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan ini terbuka. Terbuka kepada publik, terbuka kepada masyarakat, untuk menghindari terjadinya moral hazard korupsi.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penerima bantuan BSPS harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya masuk dalam kelompok masyarakat desil 1-4, menempati rumah tidak layak huni, serta memiliki status atau hak atas tanah yang jelas. Berdasarkan data BPS, sebanyak 32,5% penduduk di Provinsi Papua atau sekitar 71.500 jiwa masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Secara persentase, kondisi paling tinggi terdapat di Provinsi Papua Pegunungan dengan angka mencapai 89,14%, disusul di Provinsi Papua Tengah sebesar 67% dan Papua Selatan 45%.
4: Untuk data statistik yang kami miliki, Pak, bahwa memang di Provinsi Papua ini 32,5% penduduknya rumahnya tidak layak huni atau sekitar 71.500 di Provinsi Papua. Jadi dari 71.500 penduduk yang rumahnya tidak layak huni itu memang paling banyak di Kota Jayapura secara jumlah. Nah, jadi itu oleh sebab itu makanya sama Pak Menteri Perumahan dan Pak Mendagri kemudian kita melihat di sini dan ini merupakan satu titik yang memang untuk mengurangi backlog ketidaklayak hunian dari masyarakat supaya masyarakatnya layak huni. Yang berikutnya juga selain itu kan salah satu syarat rumah layak huni adalah sanitasi layak. Nah, sehingga tadi juga Pak Mendagri menekankan di salah satu rumah di sana bahwa bagaimana supaya rumah nanti selain diperbaiki rumahnya juga disediakan sanitasi yang layak seperti air minum dan juga untuk fasilitas buang air besar MCK.
2: Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Rini Diahmawarti menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan fisik program BSPS di Papua dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Khusus di Kampung Moso, sebanyak 34 unit rumah akan diperbaiki dan diharapkan hal tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat. Ditegaskan, program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia tidak hanya menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perputaran ekonomi di sektor bahan bangunan, jasa transportasi, serta penyerapan tenaga kerja selama proses pembangunan berlangsung. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Jaksa penuntut umum JPU menyampaikan tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara kepada terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2022-2024. Laporan Roni Hisage.
5: Saudara, sebanyak 8 terdakwa tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 168 miliar. Persidangan saat ini memasuki tahapan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jayawijaya, Sunandar Pramono SHMH dalam jumpa pers kemarin mengatakan, pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa, tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pidana tambahan Rp 107 miliar rupiah. Lebih jauh, Sunandar Pramono mengatakan, tuntutan tertinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya pejabat terkait dana desa atau dandes di Papua Pegunungan, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan dandes ke depannya.
6: Tuntutan yang kita berikan kepada para pelaku ini cukup tinggi. Ini tujuan kita adalah untuk memberikan efek jera, karena nilai kerugiannya juga yang sangat fantastis ya. Sampai 168 miliar. Dari 8 terdakwa ini kita tuntut paling tinggi 13 tahun, tapi dengan dendanya 500 juta, terus pidana tambahan dari kita 107 miliar. Nah, itu kalau misalnya diakumulasi dan dia tidak melakukan pembayaran, itu sekitar 19 tahun.
5: Sementara itu, Kasupsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Jayawijaya, Nahdar Arwijaya Nasrullah SH mengatakan, kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan agenda pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Dikatakan, putusan pengadilan atas kasus tersebut diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni mendatang di Pengadilan Tipikor PN Jayapura, Papua. Roni Hisage melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 4 Papua Selatan mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi kekeringan meteorologis yang disebabkan karena musim kemarau panjang. Laporan Dwi Juniarti.
7: Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan Marsildus Kaitimu saat menyampaikan press release monitoring hari tanpa hujan dan prediksi curah hujan dasarian Papua Selatan update 21 Juni 2026. Berdasarkan hasil monitoring sebagian besar wilayah Papua Selatan, saat ini telah memasuki musim kemarau, terutama di wilayah Merauke, Kurik, Tanah Miring, Jagebob, Okaba, Kimam, Tabonji, Semangga, Sota, Naukenjerai, Iluayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Eligobel. Sementara wilayah Wan dan Tubang masih belum memasuki musim kemarau. Dikatakan sesuai pemantauan hari tanpa hujan, menunjukkan beberapa lokasi di Kabupaten Merauke dan Bovendigul telah mengalami hari tanpa hujan, kategori menengah hingga panjang. Bahkan beberapa pos hujan telah tercatat mencapai kategori sangat panjang atau lebih dari 30 hari tanpa hujan. Untuk analisa curah hujan, dasar yang 2 bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa secara umum wilayah Papua Selatan mengalami curah hujan kategori rendah atau kurang dari 50 mm. Kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga dasar yang 3 Juni 2026.
8: BMKG memprediksi peluang curah hujan rendah dengan probabilistik 50 hingga 90% berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Merauke serta sebagian wilayah Bovendigul dan Mapi. Untuk itu, masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis berdasarkan peringatan dini BMKG. Wilayah Kabupaten Merauke saat ini berada pada status siaga kekeringan meteorologis.
7: Marsildus menegaskan saat ini wilayah Kabupaten Merauke berada pada status siaga kekeringan meteorologis. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak, menjaga sumber-sumber air bersih, serta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru melalui kanal resmi BMKG. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Tim auditor Dinas Pertanian Provinsi Papua memastikan dua unit usaha pangan asal hewan di Biak Numfor telah memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat nomor kontrol veteriner atau NKV. Reporter Oki Pinuntuan.
9: Pasca melakukan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada dua unit usaha asal hewan di Kabupaten Biak Numfor, UD Bintang 5 dan HD Retail Indonesia pada 12 dan 13 Mei lalu, tim auditor Dinas Pertanian Provinsi Papua memastikan keduanya mendapatkan sertifikat NKV. Hal itu disampaikan Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos saat mengunjungi gudang pendingin atau cold storage UD Bintang 5 di Kompleks Perumnas Sorido Biak Jumat 19 Juni 2026. Ijuman Polos mengapresiasi upaya cepat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor serta dua pelaku usaha sehingga sejumlah rekomendasi telah dilengkapi dan dipenuhi guna menjamin keamanan, kualitas dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat.
10: Kami dari Tim Auditor mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor karena begitu responsif memberikan pembinaan kepada unit usaha gudang pendingin atau cold storage untuk mengacu atau memberikan rekomendasi untuk mendapatkan sertifikat NKP. Sertifikat NKP itu adalah sertifikat tertulis, bukti tertulis bahwa gudang pendingin itu telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dipersyaratkan agar mendapatkan penjaminan terhadap keamanan pangan asal hewan. Pertama adalah terdiri adalah daging ayam itu sendiri. Begitu keluar dari konsolid tetap memberikan penjaminan keamanan pangan asal hewan. Kemudian yang berikutnya adalah setelah memberikan rekomendasi, kemudian kami turun ke pihak ke gudang-gudang ini UD Kusumo dan TT Adi Retail Indonesia pada tanggal 12 kemudian banyak memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan, kemudian pada saat ini kami tanggal 18 dan 19 melakukan audit di tempat yang sama mengklarifikasi perbaikan yang telah dilakukan oleh unit usaha tersebut. Nah, dari perbaikan-perbaikan itu kami ucapkan terima kasih lagi karena begitu antusias, begitu responsif untuk melakukan perbaikan sehingga telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat NKP. Kami simpulkan bahwa kedua unit usaha tersebut baik UD Kusumo maupun PT Hadi Retail Indonesia telah mendapatkan sertifikat NKP dan kami sudah usulkan ke pusat, nanti POP pusat akan menetapkan untuk mendapatkan sertifikat NKP.
9: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto mengatakan selaku pembina bagi usaha pangan asal hewan berharap ke depan bukan hanya regulasi yang ditaati para pelaku usaha, namun memahami akan pentingnya keamanan pangan.
11: Butuh waktu. Kedepannya bukan hanya sekedar dari regulasi, tapi keamanan pangan yang paling penting sekali. Ya, apa yang dikeluarkan dari Pak Trian punya betul.

0: aman, sehat, utuh dan halal. Itu yang paling secara dilakukan
1: nih biar ayamnya. Makanannya, maka itu saya tetap selalu mengikuti aturan-aturan daerah sama provinsi.
2: Indomie Nyemek Series.
1: Kelayakan ayam saya yang di Biak ini biar untuk masyarakat di Biak biar bisa aman gitu, nggak ada penyakit-penyakit kan gitu apa gitu. Maka itu ini selalu dikontrol terus dari Dinas Peternakan ayam saya, bahwa mungkin setiap satu minggu atau dua minggu mereka selalu datang, sama karantina juga kadang suka ngecek itu kalau pas pembongkaran. Itu saya selalu ikut peraturan. Saya minta terima kasih dari Dinas Ternak provinsi dan daerah bahwa untuk kesanggupan saya ini, saya membuat surat NKV ini untuk kebutuhan di Biak Numfor ini.
3: Selanjutnya sertifikat NKV akan diperoleh bagi Trian Kusumawardono akan memotivasi usaha yang telah dilakoni selama 5 tahun tersebut tetap terjaga kualitas untuk kepuasan pelanggan baik di Biak maupun di luar Biak.
4: Potensi hasil perikanan yang melimpah dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi keluarga apabila diolah menjadi produk bernilai tambah. Tidak hanya keterampilan pengolahan, pelaku usaha juga perlu memahami pentingnya legalitas agar produk yang dihasilkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
5: Pemanfaatan hasil perikanan menjadi produk olahan bernilai tambah dinilai dapat membuka peluang usaha baru bagi perempuan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Melihat potensi tersebut, Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan pembuatan abon ikan cakalang dan pengurusan izin usaha di kantor sekretariat DWP Papua Tengah. Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari berbagai unsur perangkat daerah dan kabupaten. Selain memberikan keterampilan pengolahan hasil perikanan, pelatihan ini juga membekali peserta dengan pengetahuan mengenai legalitas usaha, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan. Anggota Bidang Ekonomi Dharma Wanita Persatuan Papua Tengah Nyonya Romida Butar-Butar mengatakan, pelatihan ini dilatar belakangi potensi besar yang dimiliki para perempuan untuk berwirausaha. Namun selama ini banyak di antara mereka yang masih kebingungan mengenai proses pengurusan perizinan usaha. Karena itu DWP Papua Tengah berupaya memfasilitasi peserta yang ingin melanjutkan usahanya

0: Sementara itu, pemanfaatan ikan menjadi produk olahan dinilai memiliki prospek yang cukup baik di Papua. Diversifikasi produk tidak hanya meningkatkan nilai jual hasil perikanan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan bagian lain dari ikan yang selama ini belum banyak dimanfaatkan. Salah satu pemateri dari bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, Siska Imelda Yakobus mengungkapkan, produk abon ikan memiliki prospek pasar yang cukup baik. Namun menurutnya tantangan terbesar yang masih dihadapi pelaku usaha rumahan adalah aspek pemasaran dan pemenuhan persyaratan perizinan agar produk dapat dipasarkan lebih luas.
1: Kalau abon ikan itu bagus, di luar olahan yang lain kayak kerupuk, nugget gitu ya, itu masih kurang. Tapi kalau abon, masyarakat Papua itu sudah suka. Yang penting yang rasanya original ya, rasa ikan gitu, hanya manis saja. Jadi prospeknya sangat bagus. Persoalan yang paling besar terkait dengan produk-produk olahan itu terkait dengan pemasaran. Nah ini kan terkait tadi juga ada PIRT. Nah kan untuk edarnya makanan ini kan kita butuh perizinan. Perizinan itu harus diperlukan supaya makanan itu bisa dijual di swalayan ya. Mungkin kendalanya di situ.
0: Melalui keterampilan pengolahan dan pemahaman mengenai legalitas usaha, perempuan di Papua Tengah diharapkan mampu memanfaatkan potensi perikanan lokal menjadi produk yang bernilai ekonomi, sekaligus memperkuat kemandirian keluarga. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Satuan Polisi Pamung Praja Bovendigul tegaskan komitmen untuk menertibkan minuman keras dan narkoba meski terkendala fasilitas. Laporan Agustina Yuniarsi.
3: Pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bovendigul Yeremias Waguno menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen menjalankan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan seminar studi inovasi yang membahas penanganan persoalan sosial serta penguatan keamanan daerah. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi saat ini meliputi belum tersedianya kendaraan patroli yang memadai, keterbatasan ruang kerja, hingga belum adanya fasilitas sel penahan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dan pengawasan di lapangan. Satpol PP tetap menjalankan fungsi pengamanan dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait. Untuk memperkuat pengawasan,

0: dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi sumber informasi awal apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum maupun indikasi peredaran minuman keras dan narkoba. Informasi yang dihimpun dari lapangan nantinya akan diteruskan kepada Satpol PP untuk kemudian dikoordinasikan bersama kepolisian setempat sesuai kewenangan masing-masing.
1: Kami di Satpol itu sesuai dengan kawan yang lama, kemenangan itu dilakukan di Satpol. Sehingga memang ada yang bilang, kalau kenal-kenal yang berat, misalnya ada orang atau melakukan tindakan kekerasan, kalau kita ini amatannya kita buat BAP, baru keserahan dia karena itu sudah kriminal. Kita buat BAP, baru jadi BAP kepolisian. Hampir 6. Kalau misalnya apa namanya gangguan alkohol yang jelas itu tidak beda yang sudah melakukan kekerasan, kami akan katakan kami akan amankan. Itu kami kendalanya sama bersama sampai 40 di jalan kemudian di ruang kantor dan share.
0: Yeremias menjelaskan bahwa setiap kasus akan ditangani secara berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran berat seperti penganiayaan atau tindak kekerasan yang telah masuk ranah pidana, pelaku akan diamankan, dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

0: sementara itu pelanggaran ringan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban akibat konsumsi minuman beralkohol tetap akan ditindak melalui langkah pembinaan dan penegakan aturan yang tersedia meskipun fasilitas pendukung masih terbatas.
1: Dan lain-lain perlu ada kesempatan baik ini dari tiga distrik, kampung, pemerintah kampung, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh gereja, semua komponen. Jadi kita bisa mengatakan sesuatu dari dalam narkoba dan lain-lain yang perlu kita sampaikan. Kami sampai pada prinsipnya lebih ke peringatan.
0: Ia juga menyampaikan bahwa ke depan langkah penertiban akan dimulai dari lingkungan aparatur sipil negara sebagai bentuk keteladanan sebelum diperluas kepada masyarakat secara umum. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Harga minyak goreng di Yapen mengalami kenaikan harga. Berikut laporan Cindy Faidiban.
3: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tersebut. Salah seorang pedagang di Pasar Aroroirorosirui, Yayat, saat ditemui mengatakan harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter kini naik menjadi Rp27.000 per liter. Kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar satu bulan terakhir. Penjualan minyak goreng saat ini sangat bergantung pada minat dan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.
4: Sekarang minyak goreng ini dari 220 sekarang menunjak 260. Itu yang 400 mili. Sekarang yang refill saja juga sama, harganya sama sih. Yang 1 lit yang 1.900 sama juga harganya. Satu karton 160.
5: Titisnya biasa berapa?
4: 48. Kita jual 48.
5: Sekarang?
4: Dulu kan cuma 45. Sekarang 48. Liter. Satu liternya aja naik 2.000 sih, 27.
5: Mungkin ada kenaikan harga minyak goreng ini, Viola, Masdu. Pembeli berkurang atau?
4: Sejak ya dia utamakan cari yang murah sih. Dia carikan murah. Jadi, makanya agak menurun sih.
3: Sementara itu, pimpinan cabang distributor IJS Serui, Edi Irawan, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya biaya angkutan logistik yang berpengaruh terhadap distribusi barang ke daerah.
6: Kalau harga yang ada perubahan belakangan ini, kalau dari info dari pusat, memang infonya sih terkait perubahan harga angkutan ya, angkutan logistiknya seperti itu. Cuman kalau harga yang kita dapat dari pabrik kan kita memang tidak tahu. Jadi setiap ada perubahan harga, misalkan dari ongkos angkut yang berubah, itu ya kita cuma tinggal menerima pemberitahuan harga saja.
3: Ia berharap kelancaran distribusi logistik dapat terus terjaga sehingga pasokan minyak goreng tetap tersedia dan harga di pasaran dapat lebih stabil. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Berita terakhir, Ketua DPRK Waropen apresiasi seminar kepemimpinan perempuan gabungan organisasi wanita. Laporan Tabina Rumpaidus.
7: Kamis 18 Juni 2026 berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Gabungan Organisasi Wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart, organisasi maju, dan perempuan berjaya. Sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, panitia menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, salah satu pemateri, praktisi, dan pengajar Master of Ceremony, Poppy Soikota, yang membawakan materi tentang teknik komunikasi publik dan keterampilan menjadi pembawa acara profesional. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi panel mengenai kepribadian dan etika berorganisasi, materi yang disampaikan pembicara nasional Sri Sumahardani guna membentuk perempuan yang mampu menjadi teladan dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Yeneke Suryana Keciadi Panesos, dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Perempuan sangat penting dalam menggerakkan pembangunan dan kemajuan daerah Waropen.
8: Setinggi-tingginya kepada GW sekali lagi dan juga seluruh penyelenggara yang telah bekerja dan menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Kehadiran ibu-ibu sekalian di ruang ini membuktikan bahwa perempuan itu penting dan perempuan itu siap bergerak maju demi kemajuan daerah kita tercinta.
7: Dikatakan kontribusi perempuan menentukan arah masa depan dan kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri.
8: Kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri, penuh dengan empati, ketelitian, ketegasan yang harmonis, serta ketekan sosial yang tinggi. Namun kita sadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik, dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di negeri sejuta bangsa.
7: Kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan diikuti Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan dan anggota DPRK Erni Watopa, pengurus GW Kabupaten Waropen, tim penggerak PKK Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari Persit, PWKI, WKRI, KAM Wanita Muslim, Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Balu mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
9: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tentunya setelah kita ikuti bersama Gema Papua, warta berita berjaringan yang mana dari RRI Merauke yang dirilai Sekor Wil Nusantara 1 ya. Ya, pendengar di kawasan Jalan Patimura Serui bersama saya, mari Antonet, untuk Anda pendengar. Ya, kebersamaan kita hingga nanti ditutup siar bersama Pro 1 RRI Serui. Ya, edisi siar 22 Juni 2026 dan pendengar, kami juga akan hadirkan. Ya, untuk Anda di malam ini ada obrolan pesta bola ya, yang nantinya akan hadir. Ya, Frenting Show di balik bola yang menghadirkan narasumber dari fans klub ya, tim negara dari fans Prancis Aurito ya, dan ada sekretarisnya Bung Jeffrey Rumere, dan juga dari ketua Tenggo Arui Community ada Bung Aser Aninam, dan juga hadir koordinator Tenggo Arui Community ada Bung Messi Mundoni. Ya, dan nantinya akan dipandu juga presenter kita ada Maria Numberi yang disiarkan langsung dari live YouTube RRI, dan juga pendengar Anda bisa mengikuti melalui live streaming aplikasi RRI Digital, dan juga bisa didengarkan siarannya bersama RRI Pro 1 di 96,4 MHz. Ya, tepat nanti di jam 8 malam ya.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura dan masih bersama di ruang dengar Anda di kesempatan malam ini. Dan pendengar, tentunya kami juga terus berkabar untuk Anda ya di Jelang Malam bersama Pro 1. Dan pendengar, tentunya akan hadir ya di ruang dengar Anda. Ya, Valentine Show di Balik Bola yang nantinya akan hadir. Ya, dan ini Pesta Bola Dunia 2026. Ya, mampukah Prancis dan Argentina melaju lebih jauh? Ya, di obrolan malam di Balik Bola bersama fans club dari Prancis, Aureto, ada Bung Jeffrey Rumere dan juga selaku sekretaris fans Prancis Aureto, dan ada Bung Aser Aninam, ketua Tenggo Arui Community, dan ada Bung Messi Mundoni selaku koordinator Tenggo Arui Community. Ya, dan tentunya dipandu langsung oleh presenter kita ada Mariano Berry, dan juga pendengar Anda bisa menyaksikan di siaran live YouTube RRI dan juga di aplikasi RRI Digital tentunya bersama Pro 1 RRI Serui di 96,4 MHz. Ya, tepat nanti di jam 8 bersama Pro 1 RRI Serui.

0: olahraga, variety show di balik bola Pro 1 RRI Serui dan live streaming YouTube RRI Serui. Selamat malam pecinta Piala Dunia 2026. Yang pasti apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, meskipun kadang kurang-kurang tidur ya. Oke, topik yang akan kita bahas di variety show malam hari ini adalah babak kedua Prancis dan juga Argentina menentukan langkah selanjutnya. Dan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam program yang selalu mengupas sisi menarik dari dunia sepak bola. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Maria Numberi kembali menemani Anda dalam program variety show di balik bola yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Serui dan juga dapat disaksikan secara langsung melalui channel YouTube RRI Serui. Malam ini kita akan menggelar perbincangan yang dipastikan seru, hangat dan penuh warna karena kita akan mengulas dua kekuatan besar sepak bola yang selalu menjadi sorotan di setiap ajang bergengsi, yaitu Timnas Prancis di grup I dan Timnas Argentina di grup J. Dan kedua tim ini tengah menjalani perjalanan penting di Piala Dunia FIFA 2026, memasuki fase yang semakin kompetitif dan berupaya memastikan langkah menuju babak 32 besar. Banyak cerita menarik yang akan kita ulas malam hari ini, mulai dari performa para pemain andalan, racikan strategi sang pelatih, kilas balik pertandingan sebelumnya, juga pemain paling berpengaruh, dan juga ada top skor tim hingga prediksi perjalanan kedua ke depannya nanti. Agar pembahasannya semakin berwarna, telah hadir bersama kita di kedua narasumber spesial yang merupakan perwakilan dari komunitas pendukung fanatik kedua negara di Kota Serui. Yang pertama ada perwakilan dari fans klub Prancis Serui. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Kita sapa langsung ada Bung Jeffrey.
1: Terima
0: kasih. Oke, persiapannya bagaimana nih? Sudah siap sekali?
1: Sudah sangat siap.
0: Oke, dan juga ada perwakilan dari fans klub Timnas Argentina Serui, ada Bung Aser. Selamat malam, Bung.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Oke, luar biasa. Saya sudah memperkenalkan diri dengan nama Maria, tapi yang lebih dikenal Cika ya. Oke, selamat datang dan terima kasih Bung Aser dan juga Bung Jeffrey malam hari ini yang sudah bergabung di balik bola. Kita salam olahraga dulu nih untuk semua pendengar kita. Salam olahraga.
2: Coba. Salam.
0: Oke, luar biasa. Nah, pendengar dan pemirsa, siapakah dukungan Anda? Apakah Anda pendukung Les Blues yang terkenal dengan permainan cepat dan juga efektif, atau pendukung Albi Celeste yang identik dengan semangat juang dan kreativitas yang luar biasa? Bersama saya Maria Numberi akan menemani perbincangan malam hari ini. Kick off diskusi kita mulai dari sekarang. Pertanyaan untuk narasumber fans klub Prancis dulu nih. Sejauh ini bagaimana Bung Jeffrey melihat penampilan Timnas Prancis di Piala Dunia FIFA 2026?
1: Secara pribadi, kami bahkan fans yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen tapi juga di Kota Serui, kami sangat puas dan bangga dengan apa yang ditampilkan oleh tim Prancis yang menjadi kebanggaan kami fans Aurito Serui. Kami melihat bahwa dengan susunan pemain dan skuad yang mendalam sangat mumpuni, dan kami yakin mereka akan melangkah terus ke fase-fase selanjutnya.
0: Oke, okay. Menurut Bung Jeffrey nih, apa yang menjadi keunggulan Prancis dibanding tim-tim kuat lainnya?
1: Bagi kami mungkin kami merasa bahwa kesiapan tim ya. Kesiapan tim, selanjutnya materi dan strategi yang diterapkan oleh coach, tapi juga kesiapan pemain, di mana kolektivitas pemain dan kebersamaan mereka dalam sesi latihan, bahkan mereka tampil di Piala Dunia kemarin, kita sudah nonton dan saksikan bahwa mereka sangat baik sekali dalam melaksanakan pertandingan ini. Akhirnya membuat kita selaku fans percaya bahwa mereka akan melaju terus.
0: Melaju terus ya, ke 32 besar. Kalau kita lihat sudah ada 3 tim yang melaju ke 32 besar, kita berharap Prancis juga ya. Oke, kalau berbicara pemain kunci, siapa sosok yang paling berpengaruh dalam permainan Prancis saat ini?
1: Saya rasa hampir ada beberapa ya. tidak satu. Kita lihat yang menjadi kreator, kita lihat ada pemain muda, yaitu Mikael Olis. Bahkan ada Dou, tapi juga Kylian Mbappe.
0: Oke, jadi tidak berfokus pada satu orang saja.
1: Selanjutnya ada sang legenda N'Golo Kanté yang sudah membantu tim dalam mengatur serangan di lini tengah.
0: Oke, kita ke Bung Asher dulu. Fans Argentina ini luar biasa sekali. Mereka masih menahan Piala Dunia ya. Belum berpindah tangan nih, masih ada di Argentina. Untuk timnas Argentina, Bung Asher sendiri, sejauh ini bagaimana Bung Asher melihat penampilan atau bisa menilai penampilan Argentina di Piala Dunia FIFA 2026?
2: Iya, jadi kalau timnas Argentina sendiri hari ini, saya mau sampaikan bahwa kami datang dengan gelar juara bertahan di 2026 di Amerika. Dan hari ini kami siap bahwa, yakin bahwa skuad Argentina di tahun 2026 ini sangat-sangat luar biasa.
0: Masih bisa lah ya, diakui.
2: Iya, masih bisa diakui. Karena kita, walaupun kita ada kehilangan beberapa pemain kunci seperti Angel Di Maria, tetapi juga Garnacho yang tidak dipanggil ke timnas, tetapi ada beberapa pemain yang memang dipanggil juga yang bisa menggantikan peran
0: posisi.
2: Peran dari beberapa pemain yang tidak dipanggil.
0: Oke, menurut Bung Asher sendiri, apa yang membuat Argentina masih menjadi salah satu tim favorit untuk meraih gelar juara?
2: Iya, jadi ketika mungkin untuk Argentina sendiri, mungkin saya agak sedikit bercerita tentang perjalanan Argentina dari 2022 setelah juara Piala Dunia 2022. Itu dilansir dari salah satu media sport yang di Argentina, sempat saya baca. Itu Lionel Scaloni mengatakan bahwa mereka sangat menggebu-gebu karena Argentina ini juara. Tapi Lionel Scaloni mengatakan bahwa kami tidak sedang dalam performa terbaik, kami sedang dalam posisi membangun tim ini. Walaupun kami baru juara, tapi kami sedang membangun tim ini untuk kedepannya lebih baik. Dan itu terbukti Copa America 2024, Argentina juara, dan kesiapan yang sama juga datang. Dan di dalam statement yang disampaikan oleh Lionel Scaloni itu dipaham dan dimengerti oleh Rodrigo De Paul. Karena sesungguhnya tim ini itu bukan saya yang menggendong, tetapi Lionel Messi yang menggendong tim ini. Maka Rodrigo De Paul ya berusaha mengerti bagian itu, dan di waktu yang sama itu dia bersinar, benar-benar bersinar di Atletico Madrid.
0: Kita berbicara soal Messi ya. Apa menurut Bung Asher, jika Messi sudah pensiun nanti, bagaimana Argentinanya nanti?
2: Kita masih punya Rodrigo De Paul, kita masih punya pemain-pemain muda yang Martinez juga yang masih bisa membawa tim untuk ke masa depan yang lebih baik.
0: Menurut Bung Asher, kalau kita berbicara pemain kunci nih, siapa yang saat ini paling berpengaruh dalam permainan Argentina?
2: Ya, itu yang tadi saya sampaikan ke Cika. Kalau saya sendiri secara pribadi, pemain kunci yang ada di timnas Argentina itu Rodrigo De Paul. Karena dia mencoba mengerti maksud dari Lionel Scaloni, sang pelatih. Maka di tahun yang sama dia hengkang dari Eropa, dari Atletico Madrid menuju Inter Miami, dan kurang lebih 2 tahun bermain bersama-sama dengan Messi di Inter Miami.
0: Jadi dia tahu wataknya Messi
2: Dan hasilnya 3-0 kemarin, tetapi juga 2024 mereka juga
0: hal yang sama
2: terjadi.
0: Baik, kita ke Prancis dulu, Bung Jeffrey. Seberapa besar peran kapten tim dalam menjaga kekompakan para pemain di lapangan menurut Bung Jeffrey?
1: Ya, baik, Kecika, terima kasih. Peran kapten itu sangat penting sekali bagi sebuah tim. Dan untuk timnas Prancis, kami melihat bahwa ban kapten yang ditetapkan oleh sang coach itu sudah sangat tepat sekali. Artinya selain ada sang legenda N'Golo Kanté, tapi juga ini menurut penilaian pelatih. Kita boleh mengatakan di luar sini harusnya
0: yang senior-senior begitu.
1: Tapi penilaiannya kembali pada sang coach. Jadi mungkin menurut pengamatan atau penilaian sang coach, mungkin Mbappe layak untuk menjadi seorang kapten di tim Prancis. Ya, maka saya rasa dia tidak egois. Seorang Mbappe dia tidak egois, tapi dia berusaha berupaya untuk merangkul semua pemain. Dan dia juga menciptakan suasana yang nyaman dalam ruang ganti.
0: Okay.
1: Oleh sebab itu, sang coach sangat mempercayakan kapten untuk Kylian Mbappe.
0: Kylian Mbappe. Oke, okay. Apakah lini serang Prancis saat ini sudah cukup meyakinkan untuk membawa tim melangkah lebih jauh lagi atau butuh perpindahan dan lain sebagainya?
1: Kalau kita lihat dari fase grup kemarin di laga pembuka, kami sangat yakin sekali dengan lini serang Prancis untuk saat ini.
0: Berarti sudah pas sudah ini.
1: Sudah pas kan. Tergantung coachnya.
0: Bagaimana pendapat Bung Jeffrey juga tentang strategi yang akan diterapkan pelatih pada pertandingan berikutnya ini?
1: Saya pikir seorang pelatih dia memiliki metode tersendiri. Dari setiap pertandingan dia mempunyai metode untuk bagaimana mengatur setiap pemain untuk menempati posisinya. Sehingga kami sebagai penonton dan juga fans, kami berharap yang terbaik lah yang nanti akan pelatih turunkan.
0: Oke, luar biasa. Bung Aser, bagaimana Bung Aser melihat peran lini tengah Argentina dalam mengatur jalannya pertandingan?
2: Kalau di lini tengah Argentina, saya sangat optimis, tetapi juga berterima kasih karena pemain seperti Rodrigo de Paul ini bisa dikatakan bisa menjadi gelandang pengangkut air juga. Jadi dia bisa membantu serangan, tetapi dia juga bisa membantu pertahanan. Jadi kalau di lini tengah Argentina, memang harapan penuh Lionel Scaloni taruh pada Rodrigo de Paul.
0: Iya, tapi kalau kita melihat dari pertandingan yang kemarin, Messi juga rajin ya, turun naik. Dan untuk Bung Aser sendiri, siapa pemain yang menurut Bung Aser punya kemampuan untuk menjadi penentu kemenangan di laga-laga besar?
2: Lionel Messi memang punya kemampuan karena beliau bisa dikatakan pemain striker murni, tetapi bisa dikatakan seperti superstar begitu.
0: Dia bisa di sayap, dia bisa di belakang.
2: Di mana
0: ya.
2: Saja bisa Lionel Scaloni.
0: Messi ya. Oke, bagaimana penilaian Bung Aser sendiri terhadap strategi yang diterapkan oleh pelatih Argentina sejauh ini?
2: Sejauh ini saya melihat bahwa pelatih Lionel Scaloni itu masih mengandalkan 4-4-2. Tetapi kita juga berharap, bahwa saya juga berharap bahwa apapun yang dilakukan oleh pelatih, strategi apapun yang dilakukan oleh pelatih, itu bagian dari strategi untuk menentukan kemenangan.
0: Jadi ya sepenuhnya kita percayakan sama pelatih saja pelatih, ya. Oke, saya ke Bung Jeffrey lagi dulu. Apa perbedaan yang paling terlihat dari Argentina sekarang pertanyaannya, apa kekuatan utama yang membuat Prancis begitu sulit dikalahkan?
1: Baik, terima kasih Kak Cika. Kalau kita lihat kekuatan Prancis sebenarnya tidak ada ya. Cuman kepercayaan diri dari setiap pemain.
2: Ya.
0: Itu, oke.
1: Tapi juga strategi yang diterapkan oleh seorang pelatih. Oleh sebab itu, kita sendiri sudah menyaksikan bahwa setiap pemain Prancis itu, mereka menampilkan permainannya itu dengan kualitas mereka masing-masing. Tapi juga tidak ada yang egois. Mereka saling membagi,
0: saling membantu.
1: Ya. Sehingga itu menjadi kekuatan besar bagi tim Prancis untuk tetap melangkah ke fase-fase selanjutnya.
0: Oke, di sisi lain bagian mana yang menurut Bung Jeffrey masih perlu diperbaiki oleh Prancis?
1: Kalau menurut hemat saya sendiri, setelah saya saksikan laga pembuka kemarin, mungkin pertahanan.
0: Pertahanan ya.
1: Pertahanan dengan lini tengah.
0: Sejauh ini sudah terbobol belum nih gawang Prancis?
1: Baru sekali bobol.
0: Oke, lanjut.
1: Baik.
0: Pertahanannya ya.
1: Pertahanannya itu yang mungkin menjadi fokus bagi seorang Didier Deschamps untuk bagaimana bisa meramu lini pertahanan.
0: Belakang.
1: Iya. untuk sehingga tidak terjadi kebobolan seperti yang terjadi kemarin.
0: Oke, kita sedikit mengingat nih laga pertama mereka ya. Apa yang paling berkesan nih dari pertandingan tersebut?
1: Yang berkesan adalah

0: Ya. Dia seperti penyulap begitu ya untuk Kak saat Cika. Ini ya. Oke, okay. Dari sejumlah pemain muda yang ada, siapa yang paling mencuri perhatiannya Bung Jeffrey?
1: Saya rasa seperti yang tadi saya sudah katakan itu Mikhail Olis.
0: Oke, okay. Dia memang salah satu pemain yang dingin, ya, tidak banyak bicara, tapi lebih banyak bergerak ya.
1: Lebih banyak bergerak.
0: Oke, okay, saya ke Bung Asar lagi dulu. Apa perbedaan yang paling terlihat dari Argentina yang sekarang ini dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya?
2: Iya, kalau perbedaan dari turnamen sebelumnya dan yang sekarang, kalau secara pribadi saya melihat bahwa tidak terlalu ada perbedaan.
0: Berarti masih sama saja seperti 2022 lalu
2: karena
0: ya.
2: Karena skuad yang sama 80% atau 90% masih bertahan di tahun 2026.
0: Oke, kalau kita melihat di laga pertama di lorong saat Messi dan kawan-kawannya keluar itu ada sesuatu yang berbeda ya. Seberapa kompak nih para pemain Argentina saat ini menurut Bung Aser, baik di dalam maupun di luar lapangan?
2: Jadi Kak Cika, yang tadi saya sampaikan, semula pemain timnas Argentina itu mereka menganggap Lionel Messi itu seperti raja. Karena kontribusi Messi ke tim nasional Argentina itu cukup besar. Dan memang Messi melakukan yang terbaik untuk
0: negaranya
2: sendiri. Jadi penghargaan itu disampaikan berupa perilaku dari teman-teman tim nasional kepada Messi, bahwa setiap keluar dari lorong raja yang di depan, okay, yang lain-lain bodyguard semua di belakang.
0: Penjaganya ya. Dan kita lihat juga itu. Ada yang unik di lorong itu, semuanya sepatunya pink ya. Hanya Messi sendiri sepatunya beda. Oke, okay, bagaimana Bung Asar melihat juga kekuatan lini belakang Argentina dalam menjaga pertahanan tim?
2: Kalau lini belakang timnas Argentina memang saya lihat sejauh ini Otamendi sudah agak sedikit tua, tetapi kepercayaan masih diberikan oleh Lionel Scaloni berduet dengan Molina dan beberapa teman-teman yang ada. Dan menurut saya kalau lini belakang Argentina sendiri itu memang agak sedikit kecolongan ketika
0: lengah ya.
2: Iya, agak sedikit lengah ketika pemain-pemain kunci seperti Otamendi dan Molina itu salah ditempatkan itu agak sedikit kecolongan.
0: Oke. Okay. Jadi nanti error jadinya. Jadi posisi error. Mereka tuh harus pada tempatnya.
2: Harus pada tempatnya, benar-benar.
0: Oke. Okay. Siapa kalau mengingat pertandingan pertama Argentina di turnamen ini, momen apa yang paling berkesan nih bagi Bung Asar?
2: Jadi Kak Cika, saya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya tidak melihat hat-tricknya Messi, saya tidak melihat kemenangan Argentina 3-0, tapi saya melihat bagaimana seorang Rodrigo De Paul dan Enzo Fernandez berperan untuk menopang Messi dan Argentina. Itu yang saya lihat.
0: Jadi yang berkesannya itu ya, lini tengah dari tengahnya. Argentina. Baik, saya ke Bung Jeffrey dulu ya. Okay. Seberapa bagaimana Bung Jeffrey melihat kekuatan lini belakang dari Prancis sendiri?
1: Baik, terima kasih Kak Cika. Menurut kami atau saya melihat bahwa lini belakang Prancis memang sudah sangat baik sekali.
0: Sudah klop ya.
1: Sudah klop. Cuman ada kekurangan sedikit yang mungkin menjadi perhatian bagi seorang pelatih, itu di mana seketika pemain bertahan atau pemain belakang itu dia maju untuk membantu serangan, kadang ada serangan balik, mereka lambat untuk
0: kewalahan
1: di situ. Artinya mereka mungkin akan baru mulai menyesuaikan diri. Tadinya mereka di klub kan posisi mereka beda-beda, ada yang di back kiri kanan,
0: tapi ini kadang ditukar.
1: Jadi mereka harus menyesuaikan dengan apa komposisi yang diterapkan oleh sang pelatih kepada mereka pemain belakang Prancis.
0: Kita melihat juga pas laga persahabatan kan mereka tidak diturunkan satu tim begitu langsung ya, pasti diacak-acak dulu.

0: Oke, kita paham ya. Siapa pemain yang saat ini menjadi top skor Prancis dan seberapa besar pengaruhnya bagi tim?
1: Saya pikir mungkin kita semua sudah tahu ya, yaitu Kylian Mbappe sendiri. Dan dia memang mempunyai pengaruh bagi sebuah tim, yaitu tim Prancis. Bahkan kemarin mereka kita lihat dari berita itu sempat ada perdebatan antara Mbappe dan sang senior yaitu N'Golo Kanté itu mengenai ban kapten.
0: Oke.
1: Tapi ternyata sang pelatih lebih mempercayakan kepada seorang Kylian Mbappe. Artinya di situ mungkin ada penilaian tersendiri dari pelatih tapi juga pemain-pemain. Kita lihat di mana juga setiap mereka bertanding kan Kylian Mbappe tidak menunjukkan dia sebagai seorang yang egois, tapi dia berupaya untuk membaur dengan semua tim.
0: Ya, karena kita tahu media ya, kadang dong edit-edit juga.
1: Itu sudah.
0: Okay.
1: Jadi memang saya pikir Kylian Mbappe mempunyai satu power bagi pemain-pemain Prancis untuk bagaimana mereka bisa mengeluarkan semua kemampuan mereka untuk berlaga di Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Iya, karena di Prancis memang Kylian Mbappe menjadi bintang ya, apalagi di klubnya sendiri ya. Oke, banyak yang bilang kekuatan Prancis ada pada kedalaman skuadnya. Apakah Bung Jeffrey setuju?
1: Iya, kalau saya setuju dengan kedalaman skuad yang ada. Artinya dari komposisi mereka ada pemain muda, ada pemain tua, pemain muda berbakat, bertalenta, tapi juga ada pemain yang berpengalaman yang sudah memasuki usia dewasa atau usia tua, usia senja. Tapi bagaimana mereka antara pemain tua dan pemain muda yang berbakat ini mereka bisa berkolaborasi dalam menunjukkan permainan yang terbaik bagi Prancis.
0: Iya, betul sekali. Jadi memang main bola tuh bukan main sendiri-sendiri ya, main tim.
1: Iya.
0: Oke, menurut Bung Jeffrey, di mana yang berpotensi menjadi lawan terberat bagi Prancis di fase berikutnya?
1: Baik, mungkin untuk malam hari ini saya belum bisa
0: memastikan
1: ya, karena kita harus memastikan semua tim harus lolos dari babak penyisihan grup ini. Sehingga, tapi kalau kita
0: berandai-andai dulu nih, tim yang paling berat.
1: Tim yang paling berat, saya merasa mungkin lawan legendaris kami yaitu mungkin Prancis.
0: Prancis.
1: Iya. Argentina.
0: Argentina.
1: Okay. Selanjutnya mungkin ada Brasil, tapi kita juga tidak lupa untuk tim-tim kecil yang ada di Asia ini.
0: Iya, benar. Yeah. Seperti Jepang, Korea Selatan. Itu. Berarti ada beberapa ya, tapi memang tidak boleh meremehkan lawan yang lainnya ya. Oke, saya ke Bung Asar dulu ya. Kita sepertinya sudah tiba di sesi terakhir nih, wadidaw. Yeah. Menurut Bung Asar, siapa pemain yang saat ini menjadi top skor, kita tahu ya. Yeah. Dan apakah peluang menambah gol lagi masih terbuka lebar bagi si Messi ini?
2: Masih. Kalau bagi saya masih, karena masih menyisakan sederet pertandingan yang
0: berikutnya
2: lagi.
0: Okay. Untuk sementara memang Messi yang masih menjadi top skor kan, dan 3 poinnya Untuk peluang menambah gol masih ada atau
2: masih.
0: Jangan sampai besok dong tahan dia lagi. Oke, menurut Bung Jeffrey juga nih, apakah Argentina masih memiliki mental juara yang bisa membawa mereka melangkah jauh di turnamen ini?
1: Bung Asar.
2: Iya, kalau menurut saya mental juara dari timnas Argentina itu memang sampai hari ini masih ada. Dan memang mental mereka sangat kuat karena kami beranjak dari beberapa turnamen besar seperti 2 kali juara Copa America, 1 kali juara Piala Dunia, dan catatan-catatan kualifikasi Piala Dunia, terus uji coba internasional juga.
0: Masih
2: menang, dan jadi memang harapan memang masih.
0: Tim mana yang menurut Bung Asar itu bisa menjadi tantangan terbesar bagi Argentina di fase berikutnya?
2: Iya, Kak Cika, kalau saya sendiri sebagai fans Argentina, tetapi juga sebagai pengamat sepak bola yang selalu mengikuti perjalanan sepak bola itu, untuk khusus Piala Dunia 2026 ini ada 3 tim yang menurut saya akan menjadi lawan terberat
0: bagi Argentina.
2: Inggris salah satu, Prancis tentunya,
0: okay.
2: dan Portugal.
0: Portugal.
2: Ya, tiga tim ini yang menjadi menurut saya itu tim berat yang
0: harus diwaspadai ya, oleh harus Argentina. Oke, kita ke Bung Jeffrey. Kita sudah tiba di sesi terakhir. Jika berhasil melaju ke babak 32 besar, hal apa yang harus tetap dipertahankan oleh Prancis?
1: Artinya tim Prancis atau fans?
0: Fans tim Prancis.
1: Iya. Yang menjadi harapan dan hal yang harus disiapkan atau dilakukan oleh tim Prancis adalah performa yang sejak penyisihan grup kemarin, laga pertama itu harus dipertahankan, yeah. tapi juga memperbaiki ada beberapa lini yang menjadi kecolongan itu mungkin menjadi perhatian bagi sang pelatih untuk bisa merubah dan memperbaikinya.
0: Oke, okay. Sebagai penutup nih, bagaimana prediksi Anda untuk pertandingan berikutnya dan berapa skor akhirnya dan siapa yang akan mencetak gol?
1: Sesuai dengan pertemuan awal minggu lalu di tempat ini, tempat yang sama di RRI,
0: okay.
1: kami berharap kita mendapat 3 poin.
0: 3 poin lagi.
1: Tapi
0: ya,
1: untuk memprediksi kita akan menang 3-0.
0: 3-0.
1: Prancis akan menang 3-0 atas Irak.
0: Oke, okay, membawa poin 3 juga ya. Oke, okay, kita ke Bung Asar nih. Yeah. Pertanyaan terakhir, kita sebagai pendukung Argentina di Serui, apa harapan Bung Asar untuk perjalanan tim Argentina ke depannya?
2: Ya, untuk pertandingan kedua melawan Austria 3 poin tentunya. Untuk kemenangan 2-0. Itu menurut saya.
0: Oke. Okay. Nah, untuk laga berikutnya bagaimana prediksi Bung Asar, berapa skor akhir dan siapa berpeluang menjadi pemain terbaik di lapangan?
2: Lionel Messi masih berpeluang menjadi pemain terbaik di pertandingan berikut.
0: Oke, okay. Dia akan mencetak berapa gol kali ini?
2: Kalau menurut saya pribadi, 2 gol.
0: Dua gol, ya. Oke, okay. Dan dia nanti bisa jadi top skor lagi nih. Prancis harus, Mbappe harus ya, memberi gol lagi ya.
1: Saya lanjutkan yang tadi.
0: Okay, boleh.
1: Jadi kita di Prancis tetap Mbappe akan mencetak gol lagi, dan okay, dia akan menjadi top skor bagi tim.
0: Oke, okay, berarti dia akan lewat Messi nih malam hari ini nih.
1: Ya.
0: Baik, menarik sekali. Terima kasih buat kedua narasumber saya memberikan pandangan dari untuk kita malam hari ini di Variety Show di Balik Bola. Kalau harus memilih satu pemain dari masing-masing tim yang paling berpotensi menjadi bintang di fase berikutnya, siapa pilihan Anda dan mengapa? Dan jika suatu saat Prancis bertemu Argentina di babak gugur, siapa yang akan keluar sebagai pemenang menurut Bung Jeffrey dan juga Bung Asar? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Cika. Kami ini kan secara pribadi atau saya sendiri, saya kan fans Prancis sekali, fans fanatik. Jadi saya sangat beranggapan kuat sekali bahwa kita Prancis akan mengalahkan Argentina di babak knockout.
0: Oke.
1: Okay. Artinya ini saya bicara dari hati saya.
0: Oke, okay, yeah, karena memang sangat mencintai ya.
1: Yeah,
0: yang pasti
1: benar.
0: kita kalau fans pasti iya, saya juga tidak mau kalah gitu. Kalau yeah, Bung Asar, yeah, menurut Bung Asar bagaimana nih?
2: Yeah,
0: jika Prancis bertemu dengan Argentina.
2: Iya, yeah, jadi ketika pertemuan Prancis dengan Argentina ini kan, kalau bagi saya 2026 ini balas dendam Prancis ke Argentina itu sudah pasti.
0: Iya, oke. Okay.
2: Karena balas dendam Argentina ke Prancis itu sudah terjadi.
0: Sudah terjadi di 2022.
2: Iya,
0: ya,
2: karena kita dipukul mundur di semifinal,
0: ya,
2: waktu 2018. Akhirnya Prancis juara dan kita balas dendamnya tuh di 2022. Nah, hari ini Prancis bisa akan berusaha untuk balas dendam juga, tetapi kepercayaan itu semua kita serahkan ke pemain, tim nasional dan juga pelatih. Siapapun yang juara, kita di Kabupaten Kepulauan Yapen pada intinya hanya euforia ya, saja. Sekalipun juga mungkin Mbappe dan Messi tidak kenal kita juga.
0: Iya, betul.
2: Jiwa
0: fans
2: bola
0: namanya, ya, mengagumi.
2: Iya, okay, karena kita dari muda, dari kecil kan sudah hobi olahraga. Jadi olahraga memang jadi bagian dari kita kehidupan. Jadi kita bisa berani keluarkan duit yang banyak hanya untuk olahraga.
0: Iya, betul sekali. Ini bikin suasana makin panas ya. Jadi ya mungkin Prancis bilang ini akan mengalahkan Argentina. Argentina bilang ini balas dendamnya Prancis. Kita lihat ya, jika mereka bertemu, siapa yang akan menjadi juara. Terima kasih untuk kedua narasumber saya. Ada Bung Asan, ada Bung Jeffrey. Tidak terasa pendengar dan pemirsa RRI Net Serui dimanapun saja Anda berada, kita sudah berada di penghujung program Variety Show Di Balik Bola malam hari ini. Perbincangan yang hangat dan penuh semangat tadi menunjukkan satu hal, bahwa sepak bola bukan sekedar pertandingan selama 90 menit di lapangan hijau. Lebih dari itu, sepak bola adalah tentang gairah, loyalitas, persahabatan, dan mimpi jutaan pendukung di seluruh dunia. Terima kasih kepada narasumber saya dari Fans Club Timnas Prancis Serui. Terima kasih banyak Bung Jeffrey dan Fans Club Timnas Argentina Serui. Terima kasih Bung Asep yang telah berbagi pandangan, analisis, serta optimisme terhadap perjalanan tim kebanggaannya masing-masing di Piala Dunia FIFA 2026. Kita nantikan bersama apakah Les Blues mampu melanjutkan dominasinya atau justru Albicet Leste kembali menunjukkan mental juara mereka dalam perjalanan menuju babak-babak yang lebih tinggi. Yang pasti apapun hasilnya nanti, mari terus menjunjung tinggi sportivitas dan menikmati indahnya sepak bola sebagai pemersatu. Saya Maria Numberi dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar dan juga pemirsa malam hari ini. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Serui dan jangan lupa subscribe serta aktifkan notifikasi di channel YouTube RRI Serui agar tidak ketinggalan program-program menarik berikutnya. Saya pamit undur diri. Selamat malam dan kita sama-sama salam olahraga. Salam olahraga.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

0: Macet Susi. Macet Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macet tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi?
1: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
0: Susi, Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Seruling.

0: Ya, terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada, dan tentunya kami satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta tepat di jam 21 saat ini atau jam 9 waktu Indonesia Timur dan jam 19 waktu Indonesia Barat atau tepat di jam 7 malam. Pendengar kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: Dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun. Stimulus yang besar sekitar 2,04 triliun sembarang-barang dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut pimpinan Blu-ray kargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun, 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fitz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah di Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adim Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau pergi.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar

0: yang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
1: Karena momennya pas buat bela dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
0: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
2: Di tahun ini
3: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
0: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Macam Susi. Macam Susi mau pergi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi?
1: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh, no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
5: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
6: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
5: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
6: Yoi.
5: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa soleh-oleh.
6: Siap, Rin. Supasti itu.

Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: apa nih? Foto-foto pengen ke TPA lagi?
1: Terada Geral, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, tidak usah kerja.
0: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kan? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini dan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semua. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam sebuah acara reality show berjudul Outlast, The Jungle, yang memperebutkan hadiah $1 juta, ada satu momen di mana seorang peserta mengatakan bahwa berada di meja makan bersama ibunya dan menyantap masakan ibunya jauh lebih berharga daripada $1 juta yang sedang ia kejar. Uang $1 juta memang banyak, tapi ada hal-hal lain yang jauh lebih berharga daripada itu yang seringkali kita abaikan dan tidak kita syukuri. Ada hal-hal yang kelihatannya kecil dan sederhana, yang selama ini kita anggap biasa, tapi sebenarnya begitu berharga. Dalam Amsal 15 ayat 17 ini dikatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ayat ini memang berbicara dan membandingkan antara situasi kelimpahan tapi penuh kebencian dengan situasi hidup sederhana tapi dipenuhi dengan kasih. Tapi ada hal lain, saudara, yang kita bisa temukan melalui ayat ini, bahwa sebenarnya kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan penuh sukacita ketika ada kasih di dalamnya, ada pengucapan syukur, sekalipun hal-hal sederhana yang kita miliki bukan hal-hal yang mewah. Yang terjadi adalah kita seringkali merasa bahwa kita akan lebih berbahagia, lebih bisa bergembira ketika keadaan menjadi seperti apa yang kita harapkan, yang diukur secara duniawi. Tapi Tuhan memberikan kita satu pengertian bahwa kita perlu selalu mengucap syukur dan senantiasa menghargai hal-hal yang nampaknya kecil dalam kehidupan kita. Kita perlu berhenti sejenak, saudara, dan merenungkan situasi keadaan kita. Mungkin kita terlalu berambisi dan terlalu mengejar-ngejar hal-hal yang dikejar oleh dunia ini. Kita ingin mencapai satu target yang bisa membuat kita merasa berhasil dan berbahagia. Tapi kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hal-hal yang sebenarnya jauh lebih berharga. Mari perhatikan situasi keadaan hidup kita saat ini. Adakah kita menghargai hal-hal yang ada dalam kehidupan kita yang diberikan atau dikaruniakan oleh Tuhan? Adakah kita menghargai pasangan hidup kita, anak-anak kita? Apakah kita menghargai pekerjaan yang kita miliki saat ini? Adakah kita bersyukur untuk tempat tinggal di mana kita berada saat ini? Perlu kita sadari bahwa ada begitu banyak orang, ada jutaan orang yang tidak punya tempat tinggal di dunia ini. Adakah kita bersyukur dan menghargai makanan yang sederhana yang tersedia di meja makan kita? Sementara ada jutaan orang di dunia ini yang sedang kelaparan dan berusaha untuk mencari makan dari tempat-tempat sampah. Kita perlu bersyukur dan menghargai situasi keadaan hidup kita.
menghargai keluarga, kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan kegembiraan atau sukacita kita bergantung kepada situasi lahiriah kita. Hargai dan syukuri hal-hal yang sederhana yang ada dalam hidup kita yang diizinkan dan dikaruniakan Tuhan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan dalam situasi kesederhanaan yang saat ini kita hadapi. Bersyukur dan hargai berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dan kita terima dalam anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu dan berjalan di dalam tuntunan yang membawa kami ke dalam rencana Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus, berikan kami hati yang lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu atas kami. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan, agar Tuhan Engkau melawat setiap kami, memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang sempurna. Yang sedang putus asa, kehilangan semangat, Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka. Dan yang sedang dalam berbagai persoalan, dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, dan berbagai persoalan lainnya, biarlah tangan-Mu Tuhan menolong kami. Ada jalan keluar, ada mujizat-Mu yang ajaib terjadi bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu. Lawatlah setiap orang Tuhan agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Suki dari sektor kiri, serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasuk ke area kotak penalti. Cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, memasuki area kotak penalti. Di sana ada nomor 16, Armada, langsung shooting. Oh! Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Slager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang

Video asisten referee, apakah benar-benar terjadi pelanggaran? Karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit ke-4 pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang. Kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Christian Romero.

Selamat pagi pendengar di Radio Republik Indonesia Serui, diudarakan melalui gelombang-gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda untuk edisi 23 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

0: Masalah padahal permainan Irak waktu melawan Norwegia udah cukup bagus, udah cukup percaya diri, sudah bisa. Bahkan kalau gak salah ada sekitar 10 shot.
1: Attempt shot.
0: Tapi memang cuma satu yang on target ya.
1: Yeah.
0: Dan itu, tapi sayangnya ada error yang membuat Norwegia bisa menang 4-1.
1: Gitu. Apa tuh errornya, dua hell error Irak itu apa?
0: Ada kesalahan ketika membangun serangan.
1: Oh, membangun serangan.
0: Lawan. Dan yang kedua adalah kesalahan menghalau bola. Jadi mungkin kesalahannya terdengar elementer, tapi tidak boleh dilakukan di pentas seperti Piala Dunia, apalagi pada hari ini akan menghadapi tim sebesar Prancis dengan pemain-pemain yang sudah punya nama sebagai pencetak gol andal di klubnya masing-masing dan juga di level internasional.
1: Iya, tadi belum dijawab nih skornya kira-kira berapa?
0: Skor ya mungkin Irak bisa cetak satu gol, Prancis mungkin 2 atau 3 ya.
1: 2 atau 3. Jadi memang tradisi Prancis yang kebobolan setiap pertandingan meskipun menang ya masih belum selesai. Clean sheet-nya baru kemarin aja Senegal 1 ya kalau nggak salah.
0: Iya, Senegal bikin 1 gol.
1: Tapi bikin 1 gol.
0: Kemarin saya bisa bilang Prancis itu 2 kali bangkit ya. Kebangkitan pertama adalah ketika mereka tidak bisa mencetak gol di babak pertama, mereka kemudian bangkit mencetak 2 gol. Kemudian kebangkitan kedua adalah ketika mereka kebobolan dan jeda.